0: Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak wakil presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali bagi jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Hari saya sudah
7: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, kementerian kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Pimpinan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mungkin itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Dan pagi ini pendengar, kita juga akan hadirkan untuk dialog Captain pagi ini untuk edisi Kamis ya, 28 Mei 2026. Dan nantinya pendengar, kita juga akan membahas ini terkait topik kita mengenai pengawasan post mortem ya, dan pengelolaan limbah hewan kurban bersama juga narasumber kita, ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin Eskal MSI, dan juga Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Dr. Hewan Jus Riati. Untuk itu kami harapkan ada masih terus dengarkan RRI Bau-Bau.

0: Kapten pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Kapten pagi ini, Kamis yang cerah ya, di suasana Hari Raya Idul Adha yang juga masih penuh dengan semangat kebersamaan dan juga kepedulian sosial ini. Pendengar, pelaksanaan penyembelian hewan kurban ini tentu menjadi bagian penting ya dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Namun di balik itu ada hal-hal yang juga perlu mendapat perhatian serius ini. Mulai dari pengawasan kesehatan daging setelah penyembelian atau juga postmortem, hingga juga pengelolaan limbah hewan kurban agar tidak menimbulkan juga pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat. Karena itu pagi hari ini Dialog Kapten pagi ini mengangkat tema terkait pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah hewan kurban. Dan pendengar, tentunya pembahasan ini sangat penting juga untuk diketahui masyarakat, terutama juga panitia kurban dan juga warga yang melakukan penyembelian hewan kurban di lingkungan masing-masing. Bagaimana memastikan daging yang dibagikan ini aman dikonsumsi, bagaimana mengenali organ hewan yang juga sehat maupun yang harus diwaspadai ini, hingga bagaimana cara menangani limbah seperti darah, isi perut dan sisa penyembelian agar tidak mencemari lingkungan. Dan tentunya siaran kami juga dipancar teruskan oleh RRI Kendari. Dan untuk membahas tema pagi ini, kami telah terhubung melalui sambungan telepon bersama narasumber kita, yakni Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, ada Ibu Dr. Hewan Jus Riyati. Saya coba sapa dulu ini. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ibu.
4: Iya, Waalaikumsalam ini Ibu. Yeah. Gimana kabar ini Ibu pagi ini?
5: Alhamdulillah Ibu, baik.
4: Yeah. Alhamdulillah. Ini posisi lagi di mana ini Ibu?
5: Iya. Yeah. Dari di panti asuhan Masjid Baitul Hikmah di Betuambari. Lagi pemantauan.
4: Lagi pemantauan langsung di lapangan.
5: Pemeriksaan daging, pemeriksaan postmortem.
4: Iya, baik.
5: Ya, Ibu dari ini, kemarin.
4: Dari kemarin. Ini Ibu ya. Terkait topik kita di pagi ini ya, pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah ini hewan kurban ini. Setelah ya, penyembelian hewan kurban ini, sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan pemeriksaan postmortem ini, Bu?
5: Iya, pemeriksaan hewan kurban itu kan ada pemeriksaan antemortum, itu pemeriksaan hewan hidup sebelum dipotong. Kemudian pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan daging, termasuk jeroan setelah hewan dipotong.
4: Iya.
5: Iya.
4: Oke. Terus ini Bu, mengapa pemeriksaan organ dalam ini penting dilakukan ini sebelum daging dibagikan kepada masyarakat ini?
5: Ya. Kalau dagingnya biasanya kan kami sudah pemeriksaan antemortum. Jadi setelah itu kami telusuri lagi pemeriksaan postmortem. Kalau dagingnya biasanya aman, karena sudah dari pemeriksaan antemortum, kami langsung ke organ dalam, kayak jantung, paru-paru, kemudian limfa, kemudian hati, termasuk ginjal. Karena kadang kan ada yang ditemukan ada cacing, kemudian ada juga nanah, ada juga kadang yang sudah jaringan yang sudah mati. Itu biasanya kalau kami temukan, biasanya kami pisahkan, itu tidak dikonsumsi.
4: Itu termasuk bagian-bagian yang sering ya atau biasa diperiksa nih petugas lapangan.
5: Iya, biasanya yang itu kami menuju ke organ dalamnya kalau untuk pemeriksaan postmortemnya.
4: Oke. Dan ini Ibu, apa saja ini temuan yang mungkin biasanya dijumpai petugas ini saat pemeriksaan ini?
5: Kalau tahun ini dari kemarin, kalau hari ini sih kecuali sore baru selesai. Kalau untuk kemarin dan di panti asuhan sini kami belum menemukan yang kelainan organ dalam. Belum ada temuan. Alhamdulillah masih normal. Iya, belum ada.
4: Oke, baik. Terus ini Bu, jika ditemukan organ hewan yang mungkin tidak sehat ya, atau terindikasi penyakit ini, bagaimana prosedur penanganannya nih Bu? Seperti apa?
5: Iya, ya, biasanya kalau memang di organ dalam, biasanya memang kami langsung pisahkan. Itu tidak kami menyampaikan ke panitianya, supaya tidak dipisahkan lah, supaya tidak dikonsumsi. Jadi biasanya mereka sudah mengerti juga, kami langsung pisahkan. Dan disatukan untuk dengan yang organ-organ yang tidak di kayak yang limbah-limbahnya disatukan untuk dibuang. Biasanya itu dibuang di TPA atau sudah ada lubang yang dibikin untuk pembuangan.
4: Oke, baik.
5: Iya, yang jelas tidak dikonsumsi.
4: Tidak dikonsumsi ya, langsung dibuang.
5: Iya, langsung kita pisahkan. Diamankan
4: juga para petugas ini.
5: Iya. Oke.
4: Ya, terus ini Bu, apakah juga masyarakat ini bisa mengenali ini untuk ciri-ciri daging atau juga organ yang tidak layak konsumsi ini, Bu?
5: Iya. Biasanya kalau daging itu jarang ditemukan karena sudah dari pemeriksaan antemortum. Kalau dagingnya, tapi kalau misalnya biasanya itu kayak rahang jeroan. Yang kayak tadi, yang organ-organ dalam itu kayak hati, ginjal, paru-paru dan lain-lain, itu kalau misalnya dibelah, biasanya dalam kadang ada yang keluar cacing, itu mending tidak usah dimakan. Terus lagi itu kadang ada yang keluar nanah, itu juga nggak boleh. Kemudian kayak paru-paru misalnya yang sudah menghitam, mending tidak usah dimakan. Biasanya kalau paru-paru kan kadang warna pink, itu yang normalnya.
4: Yeah.
5: Kemudian organ kayak limfa. Limfa itu kan pipih. Tapi kalau ditemukan dia sudah bengkak, mending tidak usah dimakan. Kemudian lagi jantung. Jantung itu biasanya kan kita belat. Karena kita temukan kadang ada nanah, terus ada juga kayak cacing.
4: Yeah.
5: Nah, itu. Kemudian hati, hati juga itu kan kadang ujungnya pipih, tapi kadang kalau sudah bengkak, itu kita pisahkan juga. Kadang dibelah, pernah kita dapat juga kayak nanah atau cacing, itu juga dipisahkan, mending tidak usah dikonsumsi.
4: Oke, tapi sejauh ini Bu, pengawasan hewan kurban di lapangan ini belum ada terindikasi nih Bu? Belum ada temuan?
5: Maksudnya. Sejauh ini belum, belum ada temuan. Cuma yang kami temukan itu cuma yang ada cacing, kemudian hati yang banyak lubang-lubangnya dan sudah ada nanah dan keluar cacing. Yang itu yang pernah 2 tahun atau 3 tahun lalu itu kami langsung pisahkan.
4: Oke.
5: Itu kami langsung pisahkan kalau yang itu tuh, tidak dikonsumsi.
4: Iya.
5: Paling itu salah satu ekor. Pokoknya dulu itu satu ekor yang ditemukan. Kalau yang lainnya alhamdulillah aman.
4: Oh iya Bu. Terus itu tahun ini titik pengawasannya di mana aja ini Bu?
5: Nanti kalau untuk postmortumnya itu sebenarnya tersebar. Tapi biasanya itu di masjid-masjid. Kami kan di Kota Babakan kan 8 kecamatan. Itu sudah ada tim-tim 3 atau 4 orang per kecamatan. Jadi biasanya itu yang pemantauan itu biasanya di masjid-masjid. Setelah di masjid-masjid baru keliling. Kadang juga ada yang dari rumah ke rumah. Kayak dari bank juga biasanya di kantornya masing-masing. Kayak kemarin di kantor pajak, pengadilan, kemudian di BRI. Itu kami keliling. Kadang mereka disatukan kayak bandara. Kalau masjid-masjid sudah pasti, kalau masjid-masjid setiap masjid ada. Tapi kalau tempat lain kayak kantor, keliling. Jadi kita berpencar. Karena kemarin kayak dari bandara, kemudian dinas-dinas, kemudian bank, kemudian dari rumah ke rumah juga. Kadang keluarga.
4: Baik. Ya, terus ini Bu, kadang mungkin masyarakat ini masih menganggap semua bagian hewan ini pasti aman dikonsumsi ini. Seberapa besar ini resiko jika organ yang bermasalah ini tetap dikonsumsi ini Bu?
5: Seandainya yang misalnya yang temuan tadi itu dikonsumsi, kadang bisa menimbulkan diare, muntah. Itu yang biasanya yang keluar. Mematikan sih tidak, tapi cuma itu biasanya soal pencernaan saja.
4: Oh, soal pencernaan ya?
5: Iya, biasanya kadang diare atau muntah.
4: Tapi itu belum pernah terjadi di Kota Bau-Bau ini?
5: Belum, alhamdulillah belum ada.
4: Alhamdulillah. Ya, terus Ibu, apa pesan bagi masyarakat juga yang mungkin menerima daging kurban terkait penyimpanan dan juga pengolahan yang aman ini, Bu? Seperti apa?
5: Iya, betul. Biasanya kan kadang daging tidak layaknya dikonsumsi, kadang bukan dari hewannya sendiri yang mengalami sakit, tapi kadang penyimpanan. Kadang sudah berbau busuk. Kadang kalau disimpan di freezer, kasih keluar. Terus ternyata tidak jadi, kasih masuk lagi. Jadi kadang tidak lama dimasak, kadang busuk.
4: Oh, gitu.
5: Ah, iya. Terus kalau apa lagi namanya? kalau untuk setelah mendapat, maksudnya yang pembagian dari pembagian hewan kurban lah, pembagian daging hewan kurban, mau dagingnya atau organ-organnya itu tolong dicek dulu, dilihat warnanya dan baunya. Kalau warnanya kan bisa dilihat, jangan sampai ada yang sudah kayak terutama paru-paru kadang hitam, ada yang hitam. Nah, kemudian juga kita bau juga, jangan sampai baunya, kan kalau sapi kan ada bau khas sapi, tapi kadang juga ada yang berbau busuk, itu berarti kan sudah tidak layak konsumsi. Ya, itu saja sih kalau untuk daging.
4: Ya, terus ini Bu, selain kesehatan hewan ya, persoalan limbah kurban ini juga menjadi perhatian ini. Ini menurut Ibu, limbah apa saja ini yang paling berpotensi mencemari lingkungan ini?
5: Sebenarnya sih darah yang paling bau. Tapi kalau untuk di tiap-tiap masjid, mereka itu sudah tahu, mereka sudah membuat kayak darah. Darah memang sudah ada tempatnya, kan darah itu dia membeku. Kalau membeku kadang mereka ambil. Itu biasanya itu dibuang di TPA biasanya. Sudah ada, istilahnya sudah ada yang mengolah limbah masing-masing. Termasuk kayak usus, kemudian lambung itu disatukan. Kemudian kalau darah itu kalau sudah membeku biasanya dimasukkan di karung. Jadi dikumpulkan satu, biasanya baru dibuang di TPA biasanya. Kemudian kalau kan biasanya kan ada air juga, air yang hasil pembersihan. Itu kalau dari masjid-masjid itu biasanya sudah mereka membuat limbah. Membuat limbah. Tapi yang di anu yang di permasalahan ini yang dari rumah ke rumah. Tapi kalau soal limbah ini kami juga sudah sampaikan bahwa kayak soal darah tadi itu kan harus menggali tanah, supaya ditanam di situ, tanam kayak di masjid sini dulu, organnya tidak limbah-limbahnya yang kayak usus apa segala macam tadi tidak dibuang ke sana, tapi ditanam, sudah digalikan sedalam setengah meter kayaknya kemarin sudah ditanam semuanya di situ. Kadang juga itu mereka disimpan dalam karung baru dibuang di TPA. Cuma masalah itu cuma yang dari rumah ke rumah. Mungkin kalau soal limbah ini mungkin bisa terkait dengan di lingkungan hidup mungkin karena ada yang menangani.
4: Ya, terus ini Bu, mungkin ada dampaknya juga nih jika limbah seperti darah dan juga isi perut hewan ini dibuang sembarangan ini Bu. Seperti apa ini dampaknya
5: Itu cuma bau sih, pencemaran bau. Biasanya kan ada orang yang tidak mengerti. Cuma langsung dibuang di tong sampah tanpa dibungkus. Kalau misalnya dibungkus juga dengan plastik, itu masih mending karena tidak menimbulkan pencemaran. Tapi kalau langsung dibuang tanpa dimasukkan di plastik, itu sudah pasti sudah akan bau. Tapi kalau untuk di masjid-masjid, mereka sudah mengerti kalau di masjid-masjid. Cuma dari rumah ke rumah sebenarnya masalah.
4: Yang belum paham masyarakat dia,
5: Yang belum paham,
4: Apakah juga ini ada koordinasi ini antara Dinas Pertanian dan juga Lingkungan Hidup ini, Bu, dalam pengawasan selama Idul Adha ini?
5: Sejauh ini sih memang belum, kalau dengan lingkungan hidup
4: belum ada koordinasi.
5: Tapi saya lihat juga mereka ini biasanya satu hari atau dua hari biasanya mereka juga jalan untuk mencari tumpukan sampah, maksudnya mengambil sampah lah begitu. Biasanya kalau sudah H+2 kayaknya mereka juga kasihan sudah mulai jalan untuk menyisir sampah-sampah untuk dibuang di TPA.
4: Oke.
5: Iya, begitu iya.
4: Ya, Bu, ini apa langkah yang mungkin harus dilakukan ini warga jika menemukan daging atau organ yang mencurigakan ini, Bu?
5: Ya, kalau misalnya masyarakat menemukan daging atau jeroan yang tidak layak dikonsumsi, pertama mungkin bisa langsung melapor ke kami, di dalam hal ini Dinas Pertanian Bidang Peternakan, supaya kami mengasih pemahaman. Terus yang kedua itu harus diamankan atau tidak usah dikonsumsi, dalam hal ini dibuang berarti.
4: Oke, baik. Ya. Terakhir ini, Bu, mungkin harapan ya dan juga pesan ini kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban ini tidak hanya membawa berkah tetapi juga tetap sehat dan ramah lingkungan ini, Bu.
5: Iya. Untuk masyarakat yang konsumsi daging hewan kurban, maksudnya cerdas atau pintarlah untuk melihat daging yang bisa dikonsumsi dan layak dikonsumsi. Kemudian jika ditemukan yang tidak layak, mohon kerjasamanya untuk melaporkan ke kami. Atau kalau yang sudah paham bisa menyampaikan ke sekitarnya bahwa itu tidak layak supaya dipisahkan dan tidak dikonsumsi. Iya, itu saja.
4: Oh iya, itu. Baik, terima kasih nih buat atas waktunya ini. Sudah bersama kami di Dialog Kepton pagi ini.
5: Iya.
4: Iya, selamat beraktivitas kembali, Bu.
5: Iya, terima kasih, Bu.
4: Iya. Baik, pendengar masih di Kepton pagi ini dan kita break dulu dan nantinya juga kita akan bergabung juga atau menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau ini untuk membahas juga terkait topik kita pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah hewan kurban. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Tono, Papua.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar masih di Kapten pagi ini. Dan pendengar, ini hari raya Idul Adha ini juga merupakan momentum ibadah sekaligus juga bentuk kepedulian sosial ya, melalui juga penyembelian hewan kurban. Namun dalam pelaksanaannya terdapat dua hal penting yang juga perlu diperhatikan bersama ini, yaitu pengawasan postmortem untuk menjamin keamanan daging kurban serta pengelolaan limbah hewan kurban ini agar tidak mencemari lingkungan. Dan pendengar, ini postmortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan setelah proses penyembelihan dilakukan. Dan pemeriksaan ini juga bertujuan memastikan daging dan juga organ hewan kurban ini aman, sehat, utuh dan juga layak dikonsumsi oleh masyarakat. Dan pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan dengan memeriksa beberapa bagian penting seperti hati, paru-paru, jantung, limpa, ginjal, saluran pencernaan dan juga kondisi daging secara umum ini. Melalui pemeriksaan tersebut ini petugas juga dapat ya mendeteksi kemungkinan adanya penyakit pada hewan seperti cacing hati, infeksi paru atau kelainan organ lainnya. Adapun ini daging kurban yang sehat umumnya memiliki ciri-ciri diantaranya ini warna merah segar, tidak berbau menyengat, teksturnya ini kenyal, tidak berlendir. Sedangkan organ yang tidak layak konsumsi biasanya juga menunjukkan tanda perubahan warna ya, adanya juga bercak atau benjolan, bau tidak normal, mengandung cacing atau juga nana. Jika ditemukan organ yang tidak layak, maka bagian tersebut ini harus dipisahkan ini dan dimusnahkan agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain kesehatan daging, pengelolaan limbah hewan kurban juga sangat penting ini. Limbah seperti darah, isi perut, tulang, kulit dan sisa penyembelian ini jika dibuang sembarangan dapat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari juga lingkungan, menjadi sumber penyakit dan tentunya mengundang lalat dan juga bakteri. Karena itu masyarakat dan panitia kurban diimbau untuk menjaga kebersihan lokasi penyembelihan. Adapun beberapa langkah yang juga dapat dilakukan ini antaranya mengumpulkan limbah di tempat khusus, mengubur limbah organik seperti isi perut dan juga darah, membersihkan lokasi penyembelihan dengan disinfektan, tidak membuang limbah ke sungai atau juga saluran air, dan memastikan area penyembelihan ini kembali bersih setelah kegiatan selesai, pendengar. Dan pemerintah ini melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup juga terus melakukan pengawasan ya dan juga edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban berjalan aman dan juga ramah lingkungan. Namun keberhasilan pengawasan juga membutuhkan dukungan masyarakat ini, terutama juga panitia kurban dan warga sekitar untuk bisa menjaga kebersihan dan mengikuti arahan petugas. Dan pendengar, kita hadirkan kembali satu lagu sambil menanti juga hubungan kami bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk membahas terkait topik kita di pagi ini, pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah hewan kurban. Tetap bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keton pagi ini menghadirkan
4: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar
5: kurang peminat.
3: Info dan perbincangan aktual
6: lain interaktif boleh di 08.
3: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Keton pagi ini RRI Bau-bau. Keton pagi ini RRI Bau-bau.
7: Ya, baik pendengar masih di Keton pagi ini dan kembali lagi bersama kami masih di dialog Keton pagi hari ini. Dan juga pendengar, mohon maaf kami belum bisa terhubung bersama Kadis Lingkungan Hidup dan kita masih membahas tema ya, pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah hewan kurban. Dan juga tadi kita telah membahas pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban setelah penyembelihan atau juga postmortem guna memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat ini aman dan juga layak dikonsumsi. Dan saat ini kita juga lebih fokus ya membahas pengolahan limbah hewan kurban serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan selama dan setelah pelaksanaan penyembelihan. Setiap pelaksanaan kurban tentu menghasilkan limbah seperti darah, isi perut, sisa potongan daging, tulang hingga juga kotoran hewan. Jika tidak ditangani dengan baik, ini limbah tersebut dapat menimbulkan bau tidak sedap, mencemari juga lingkungan, bahkan berpotensi menjadi sumber penyakit ini bagi masyarakat sekitar. Karena itu diperlukan kesadaran bersama ya untuk bisa memastikan proses penyembelihan tidak hanya sesuai syariat tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan dan juga kebersihan lingkungan ini. Dan tentunya pemerintah Kota Bau-bau melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga terus mengimbau ini panitia kurban agar menyediakan tempat penampungan limbah sementara, tidak membuang sisa penyembelihan ke saluran air maupun juga sungai, serta segera membersihkan lokasi penyembelihan setelah kegiatan selesai. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ya dapat memilah limbah organik dan juga melakukan penanganan sederhana seperti penguburan limbah tertentu agar tidak mengganggu lingkungan sekitar ini. Tentunya edukasi seperti ini penting ya agar pelaksanaan

ibadah kurban dapat berjalan dengan aman, sehat, nyaman, dan tetap menjaga kebersihan kota bau-bau. Dan pendengar, kita masih kembali ya untuk berbincang bersama narasumber kita juga dari Dinas Lingkungan Hidup terkait juga langkah-langkah penanganan limbah kurban yang baik serta upaya pengawasan yang dilakukan ini pemerintah di lapangan tentunya.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajah tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar, masih di Kapten pagi ini dan saat ini pendengar kita sudah terhubung bersama rekan kami Wodi Nurliani yang akan melaporkan terkait penyembelihan kurban di Masjid Baitul Hikmah. Halo.
4: Ya, halo Nur.
3: Iya. Ya, silakan laporannya.
4: Ya, baik Arya dan juga pendengar dari Bau-Bau. Hari ini H+1 Idul Adha di Masjid Baitul Hikmah, seperti tahun-tahun sebelumnya menjadi agenda tahunan di masjid ini, di tepatnya di Kecamatan Batu Puaro yang memang berhadapan langsung dengan SMA Negeri 4 Bau-Bau. Masjid Baitul Hikmah setiap tahun memang mengadakan penyembelihan hewan kurban dan tahun ini ada sebanyak 16 ekor sapi yang disembelih oleh pihak panitia masjid dan juga 3 ekor kambing. Nah, seluruh kurban-kurban ini merupakan hasil kurban dari masyarakat, begitu, masyarakat yang berada di sekitar Masjid Baitul Hikmah di sekitar Kecamatan Batu Puaro. Kemudian juga ada dari sebagian masyarakat umum yang memang ingin bergabung untuk mengikuti kurban di Masjid Baitul Hikmah ini. Tadi sempat saya berbincang bersama pihak panitia Bapak Nurdin bahwa untuk penyembelihan kurban di Masjid Baitul Hikmah ini telah berlangsung sejak kemarin, di mana kemarin disembeli sebanyak 2 ekor sapi, kemudian 3 ekor kambing setelah sholat id. Kemudian hari ini puncaknya dilakukan penyembelihan terhadap 11 ekor sapi di hari pertama, 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing di hari kedua, 16 ekor sapi. Tadi saya melihat pendengar selama belum lama ini dari pihak panitia begitu melakukan penyembelihan satu persatu kambing dan tepat tadi pukul 9.30 selesai seluruh kambing itu, di seluruh sapi-sapi tersebut disembelih. Kemudian juga tadi saya melihat ada pemantauan langsung dari Kepala Bidang Peternakan Ibu Dr. Jusriati langsung di lapangan di Masjid Baitul Hikmah ini. Kemudian juga ada dari dokter hewan dari Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang berkolaborasi dengan panitia masjid, juga dinas pertanian melalui bidang peternakan untuk melakukan pengawasan kurban. Sempat tadi saya berbincang bersama Ibu Kabid di Baitul Hikmah ini bahwa memang untuk secara pengawasan postmortem begitu, pengawasan hewan pasca sembelih setelah dilihat organ-organ dalam dari kurban-kurban yang disembelih itu tidak ada yang terindikasi berpenyakit begitu. Artinya memang kurban yang disembelih hari ini di Masjid Baitul Hikmah terpantau aman untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, hari ini untuk penyembelihan kurban, total daging yang akan disalurkan untuk masyarakat yang telah didata oleh pihak panitia masjid yang memang warga kurang mampu begitu, ada sebanyak 280 kg. Itu yang akan disalurkan kepada masyarakat, yang penyalurannya akan dimulai sebentar pukul 11 sampai dengan daging-daging tersebut selesai disalurkan kepada masyarakat. Suasana di Masjid Baitul Hikmah sendiri pendengar cukup ramai sekali, di mana memang warga-warga yang berkurban begitu turut menyaksikan langsung penyembelihan kurban mereka. Tidak sedikit dari mereka juga yang terharu begitu dan bahkan sampai meneteskan air mata saat kurban mereka disembelih oleh pihak panitia masjid, dalam hal ini juru sembelih. Kami informasikan juga bahwa untuk penyembelihan kurban di Masjid Baitul Hikmah terpantau cukup bersih begitu ya, di mana memang seluruh daging-daging tersebut dipotong-potong di atas terpal dari di mana juga pihak masjid menjaga higienitas dari proses penyembelihan, kemudian hingga daging tersebut dipotong-potong sampai di kilo dan masuk ke dalam kantung-kantung untuk sebelumnya dibagikan, untuk nantinya untuk dibagikan kepada masyarakat. Demikian Ria, dan juga pendengar dapat saya informasikan terkait penyembelihan kurban di Baitul Hikmah. Namun demikian, satu informasi lagi bahwa memang tadi Ibu Kepala Bidang mengatakan bahwa untuk hari pertama penyembelihan kurban itu cukup banyak, di mana sudah terdata 250 ekor sapi dan juga ratusan ekor kambing begitu. Dan hari ini dikatakan bahwa puncak penyembelihan kurban sampai dengan besok, namun pada biasanya untuk penyembelihan kurban itu yang terbanyak hari ini. Ya, demikian Ria yang dapat saya informasikan.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Nur atas laporannya. Pendengar, tadi rekan kami Wada Nurliani sudah melaporkan juga terkait penyembelihan kurban ya di Masjid Baitul Hikmah. Dan kami cukupkan untuk dialog Kapten pagi ini terkait tema pengawasan postmortem dan juga pengelolaan limbah hewan kurban. Banyak hal penting yang telah kita bahas bersama pagi ini, mulai dari pentingnya juga pemeriksaan kesehatan organ dan juga daging hewan kurban setelah penyembelihan, hingga bagaimana juga penanganan limbah kurban yang baik agar tidak mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan juga manfaat ya, dan juga meningkatkan kesadaran kita bersama untuk melaksanakan kurban secara sehat, aman, bersih, dan juga ramah lingkungan tentunya. Dan saya Wadi Sabaria pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan terus dengarkan program-program informatif hanya di RRI Bau Bau. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Kapten pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat, kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual.
2: Selain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang adil.
1: Yang adil.
0: Dan beradab.
1: Yang adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. FM.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sih jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bung, ayo.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruang dengar Anda bersama perantau musik kita ada Bang Fatin di operator. Siap menemani ruang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Silakan nih untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara bisa langsung di jalur teman kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung. Kita sapa dulu kalau gitu. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Request lagu, Bung Albert.
1: Ya.
0: Masih di Keraton, Bung Albert?
1: Masih di Masjid Kebayoran aja, sampai hari Jumat.
0: Ah.
1: Saya sudah masih sampai hari Jumat di Masjid Kebayoran ya.
0: Oh gitu. Oke, okay, kalau gitu Bung Albert mau pilih lagu dari siapa nih Bung Albert?
1: Fatin, kalau memilih setia.
0: Fatin.
1: Ya.
0: Kau memilih setia. Oke, okay, lagunya buat siapa nih?
1: Langsung aja kita dengarkan. Selamat Lebaran
0: Albert. Selamat Lebaran juga untuk Bung Albert. Itu aja. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, okay, terima kasih Bung Albert yang sudah menjadi penelpon pertama untuk acara request lagu di siang hari ini. Sudah pilih lagu dari Fatin dengan judulnya Aku Memilih Setia. Oke, okay, di belakangnya Bung Albert sudah gabung lagi. Halo, request lagu.
2: Halo juga, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya kayaknya orang Sulawesi Tengah ini.
2: Iya.
0: Bang siapa ya?
2: Nasrun.
0: Bang Nasrun di Sulawesi iya. Tengah. Gimana kabar nih Bang Nasrun?
2: Alhamdulillah kabar Bang sehat
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin.
2: Ya, siapa yang sama ngait pagi mohon maaf batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih suasana di Sulawesi Tengah?
2: Oke, deh, lagunya Ernie Bria.
0: Lagu dari
2: Ernie
0: Bria, judulnya apa?
2: Ingin bertemu.
0: Ingin bertemu. Oke, ingin bertemu. Silakan. Ya.
2: Pertama-tama bahagianya sama tugas sesuai bersama kalau berman dari izin mohon batin semua kuliner di bawah tugas sama siap selalu kita atas atas semuanya bagi mohon batin sama salah ada tadi ya
0: ya
2: bang ya semuanya lah tanpa kecuali ya
0: oke
2: di alamat yang masing-masing bau terserahat terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun di Sulawesi Tengah juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Ernie Bria. Ingin bertemu. Oke, okay, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Nasrun sudah enggak mau lagi. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu.
0: Request lagu. Bang Tegar.
3: Iya.
0: Gimana kabar nih Bang Tegar?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Minal aidin wal faizin sebelumnya nih Bang Tegar.
3: Di Keraton.
0: Masih di Keraton.
3: Maaf lah kita Bang.
0: Siapa?
3: Jero.
0: Oke, mohon maaf lahir batin juga untuk Bang Tegar. Oke, Bang Tegar. Apa ya? Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Pance Pondang, jangan salahkan siapa.
0: Pance Pondang, jangan salahkan siapa. Panci. Oke, sembari saya carikan lagunya, silakan. Mau salam-salam buat siapa nih?
3: Ya, pertama-tama untuk Bang Mirwan bersama operatornya. Selamat menjalankan tugasnya. Ada Mas Galung di Jawa Timur, ada Bang Zoli Wajo di Surabaya, Bang Sampo. Kumpe di Beren, ada Alin di Kenari,
0: ya.
3: Basari di Kampel, Alin di Ternasa, Kajin di Barat, ada Jumaton, Candi Betambari, Lerikalo, Andes Ngaroga, ada di Gantung Kira Dipindari, Bunda Emil di level-level sana, Jamil di Gorontalo, Yunus di Siompur, Mbak Nia di Poli-Poli, ada juga Ibu Nurima Sangka, ada Bang Angko di Lobo-Lobo, Nasrun di Palu, Kira Ori di Minah Barat, ada juga Unan di Pindamangga, Bang Romo di Lamangga, ada juga Pondok Tangsa di namanya Alif.
0: Kok suaranya hilang?
3: Ya. Salam Rekus
0: Lagu. Salam Rekus Lagu. Oke, terima kasih Bang Tegar. Di Keraton juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Pance Pondang, Jangan Salahkan Siapa. Oke, lagunya ditunggu. Di belakangnya Bang Tegar, satu pilihan lagi deh, setelah itu saya dengan lagu pilihan. Halo, Rekus Lagu.
4: Yung Nirwan.
0: Ya, Rekus Lagu dengan Bang Andis.
4: Ya, betul.
0: Bang Andis, gimana kabar nih Bang Andis?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Minal aidin wal faizin sebelumnya, Bang Andis.
4: Ya, minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin wal faizin. Ya, kita langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya Niki Ardila.
0: Judulnya?
4: Suara Hatiku.
0: Suara Hati, oke. Oke, lagunya buat siapa nih?
4: Buat Bung Nirwanda Nepatron, sobat kita sudah selalu sobat keluarga.
0: Amin.
4: Mohon maaf lahir batin, buat semua keluarga Babau, dan semua keluarga Babau. Bung Tegar tadi, Bung Albar,
0: ya.
4: Ucang, Bung Norman, Bung Anto, Bung Jul, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Mbak Rani, Mbak Alin, Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiara, Mbak Tiara ya, Mbak Tiara Sari, Tiara Sari ya,
0: Tiara
4: Sari, Mbak Calu dan semua penyelenggara sampah kecil sama. Terus lagu, makasih.
0: Oke.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rekus Lagu. Ada Pak Andis di Lorong Hoga juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Niki Ardila, Suara Hatiku. Oke, kalau gitu sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih acara Rekus Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Denba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Oke, baik, masih ada request lagu. Masih ada waktu untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami. Dan di jalur telepon sudah gabung, kita sapa dulu. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Sampai kiamat yang tidak ketemu ini.
1: Pertama-tama saya mengucapkan dulu minal aidin mohon maaf lahir batin ya.
0: Minal aidin mohon maaf lahir batin juga, mohon maaf lahir batin Bang Zul di Wajo. Gimana kabar nih Bang Zul?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah berapa kilo didapat ini?
1: Ya?
0: Sudah berapa kilo didapat?
1: Oi, tidak, malah saya mengeluarkan.
0: Oh begitu? Oh OTW kalau gitu. Oke, kalau gitu Bang Zul, langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Mita Talhatu, sayang.
0: Mita Talhatu, oke. Lagunya
1: ada Bung Adi, tetap saya tidak bersama-sama. Nah, dia nanti menyusul saja.
0: Ada ini?
1: Ayo, ada.
0: Woi, masuk. Ada di... masuk, jangan langsung diam-diam.
1: Oh, tinggal berat, tinggal satunya ini. Yang tiga sarang kait belum ada.
0: Ada yang lima atau ada yang tidak bicara?
1: Saya menyapa dulu kalau
0: silakan.
1: Lagunya kan sudah ada tadi.
0: Ada.
1: Saya menyapa dulu ini.
0: Silakan.
1: Ya, pertama-tama untuk Bang Andi dan Bung Ucan masing-masing di tempat. Ada Mbak Ran Ternate yang di bisnis seperti biasa yang dikatakan Bang Ramli, Ramli di Ternate. Kemudian ada Mbak Adika Taliabo, Bung Mbak Ayu di Masoi, Bung Dewan di Sorong, Sar di Banjarmasin. Kemudian ada siapa lagi? Mas Galu di Surabaya, Bung Tegar dan Albar di Keraton, ada Bung Roman di Lamangkasana, ada Andis di Lorohoga. Kemudian ada Farid di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, Irman di Parimo, Nasrun di Palu, Bintang Pertama di Palu juga. Kemudian ada Angko di Lolo, Bung Pier di Nusa Barat, Ratna di Karya Baru, Bung As di Surabaya. Kemudian siapa lagi? Bung Widi di Tokyo sana, saya juga sebesar keluarga.
0: Amin.
1: Ada Bang Benijo di Manado sana.
0: Iya.
1: Tajudin di Minahasa dan semua pendengar RRI.
0: Oh, okay.
1: Salam. Request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul di seputaran Wajo yang juga ikut berpartisipasi. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung juga. Kita sapa dulu. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu dengan orang Batam.
2: Tanjung Pinang sekarang.
0: Oh, orang Tanjung Pinang sekarang? Sudah pindah domisili?
2: Sementara. Nanti berapa hari lagi balik ke bawahnya.
0: Gitu. Kayaknya pergi Tanjung Pinang, kayaknya pergi berkurban kayaknya ini. Atau pergi survei kurban?
2: Bapak datang lebaran Tanjung Pinang.
0: Jauh-jauh. Sudah tinggalkan Kabayana ke Batam. Dari Batam pindah ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang kemana lagi nih?
2: Balik lagi ke
0: Anokas. Saya kira langsung ke bau-bau. Soalnya di jembatan kantor sana menunggu tuh.
2: Ada urusan.
0: Oke, kalau gitu Bang Andi, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
2: Untuk hari ini saya suruh Bung Irwan yang pilihkan spesial.
0: Saya yang pilihkan?
2: Ya.
0: Waduh, bingung saya ini.
2: Lagunya itu spesial untuk seseorang ya?
0: Spesial untuk seseorang?
2: Ya, jadi sendirilah yang pilihkan.
0: Waduh, lagu dari siapa ya? Bingung saya ini kalau begini.
2: Begitu, bingung ya? Waduh.
0: Bingung saya kalau pilih lagu. Terlalu banyak nih lagu ini.
2: Begitu ya?
0: Jadi rekomendasi deh.
2: Kalau gitu lagu ini aja kalau Bung Irwan bingung.
0: Peter Pan walau habis terang.
2: Lagu dari Henmar Hoka.
0: Henmar Hoka, judulnya apa?
2: Untuk sebuah nama.
0: Henmar Hoka untuk sebuah nama.
2: Ya.
0: Henmar Hoka. untuk sebuah nama. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Pertama buat Bung Irwan. Selalu bersama keluarga di sana.
0: Amin.
2: Terus ada Bung Jul tadi, tetangga yang tak pernah ketemu. Terus ada Bung Utan, ada Purnama di Sulawesi Barat, dan yang dia gabung kita. Ada Viola, ayo Viola, ini dari Batam Tanjung Pinang, ada Viola untuk gabung.
0: Kode.
2: Mudah-mudahan dia monitor nih, Mbak Viola.
0: Jangan deh.
2: Ya, ada Alin, Alin juga ya gabung.
0: Ya.
2: Ada Rani, ada Sari, ada... untuk singkat untuk semuanya aja deh.
0: Oke deh.
2: Jadi ya.
0: Oke, siap.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi di Tanjung Pinang yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di belakangnya Bang Andi sudah ngomong lagi. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Selamat siang Bang Rizwan.
0: Ah, selamat siang juga Bang Rizwan.
3: Ya, Bang apa Bang
0: Irwan? Siapa ya kira-kira?
3: Bang Irwan apa Bang Ri?
0: Ah,
3: apa,
0: itu dia.
3: Bang Irwan. Bang Irwan.
0: Oh. Iya.
3: Bang Irwan, maaf salah nama, salah sebut.
0: Dengan siapa di mana ya?
3: Dengan Mbak Wika di Wonosobo.
0: Oh, Mbak Wika di Wonosobo. Kayaknya sama saya baru nih.
3: Baru pertama ini sama Bang Irwan. Hmm. Kemarin sama Mbak Yanti, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Iya, berapa kali sama Mbak Yanti terus tuh.
0: Berarti sama saya baru nih. Salam kenal deh kalau gitu Mbak Wika.
3: Oke, salam kenal juga.
0: Gimana kabar nih?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana suasana di Wonosobo?
3: Oh, masih dingin. Gerimis.
0: Gerimis mengundang.
3: Iya, gerimis mengundang.
0: Mengundang untuk tidur.
3: Pagi sudah gerimis.
0: Tambahnya nanti tuh istirahat.
3: Oh iya, tarik
0: selimut.
3: Tarik selimut, meyem.
0: Oke deh, kalau gitu Mbak Wika langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Lagunya dari Budi Doremi.
0: Budi Doremi, judulnya apa?
3: Takkan Hilang.
0: Budi Doremi, Takkan Hilang. Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Oke, buat Bang Irwan, selamat semangat.
0: Ya.
3: Minal aidin wal faizin ya.
0: Iya, minal aidin wal faizin juga.
3: Sampai lupa di belakang. Oke, maaf.
0: Maaf lahir batin juga.
3: Walaupun baru ketemu ya.
0: Iya.
3: Makanya buat semua kru minal aidin wal faizin.
0: Minal aidin.
3: Selamat menikmati. Oke, terus salamnya buat Mbak Purnama Sari, Mbak Bang Bintang Pratama. Terus semuanya saja.
0: Oke deh. Kita aja.
3: Saya tunggu lagunya.
0: Siap.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Wika di Wonosobo yang juga sudah ikut berpartisipasi. Langsung mulai ini. Satu penelpon terakhir di belakangnya Mbak Wika sudah gabung lagi. Sapa dulu di jalur WhatsApp. Halo, request lagu.
4: Halo, request lagu. Assalamualaikum Bang Nirwan. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
4: Minal aidin wal faizin.
0: Juga. Gimana kabar nih Bang Bintang?
4: Alhamdulillah
0: apa nih?
4: Sehat. Cuman berapa harian ini sih agak flu-flu sedikit. Soalnya sini hujan terus.
0: Flu-fluan itu. Sakit-sakit manja.
4: 24.
0: Sakit-sakit manja. Kayaknya butuh kayak saya mungkin.
4: Tapi kalau fisik sih alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Oke, kalau gitu Bang Bintang, tanpa berlama-lama nih.
4: Oh iya, soalnya
0: langsung ke lagunya. Betul sekali. Langsung ke lagunya nih. Mau pilih udah siapa?
4: Oke, lagu dari ini aja, dari
0: siapa tuh?
4: Gustrian Geno.
0: Judulnya apa?
4: Masih bertahan untukmu.
0: Gustrian Geno.
4: Masih bertahan untukmu kalau nggak salah judulnya itu.
0: Saya carikan dulu. Gus Trian Gino. Oke, masih bertahan untukmu. Oke, lagunya. Sebelumnya, sebelumnya mohon maaf nih Bang Bintang, kalau enggak sempat lagunya mungkin habis berita nih saya dengan lagunya. Takutnya
4: enggak Bang Bintang aja yang ngatur. Oke, salam-salam dulu.
0: Oke, silakan.
4: Minalaya di Nual Faizin juga ya buat yang baru gabung tadi
0: ya.
4: Ibu Wiga, ada Bang Irwan, Bang Ahmad Irwan juga. Itu Ibu Wiga itu kalau ngomong sudah kenal dekat itu Bang Irwan.
0: Ish.
4: Itu lebih banyak ketawanya daripada ngomongnya itu.
0: Oh begitu, wah iya
4: dia. Iya.
0: Nantilah.
4: Oke, ada Purnama Sari juga ya. Ada Bang Zul, Bang Ucan. Ada ya. Aidu, ini Masoy. Pokoknya semua-semua lah ya.
0: Oke deh.
4: Minalaidin Walfaizin. Oke, buat Bang Nirwan bersama operator, monggo dilanjut. Soalnya waktu juga sudah memungkinkan ini.
0: Betul sekali.
4: Sekarang sudah waktunya.
0: Oke,
4: siap. Makasih waktunya, Bang Nirwan ya.
0: Ciao.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
0: Waalaikumsalam.

0: RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Jangan pergi dari diriku.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Oke, baik, pemirsa, saat ini kita bergabung sama Pro Dika Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sara Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sara bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Afian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura pernah biasa tangan, terus juga Singapura memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik, penasaran kembali bersama Rari Bau-Bau dan baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya, sajian musik-musik pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti juga kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita juga akan mengikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Kendari. Jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Denba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut. Just Music.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.
1: Just music.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Just music.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan kelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Tahukah Anda, jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia pada bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Tentunya tidak dapat diperkirakan kurun waktu yang diperlukan sampah untuk dapat terurai. Adapun dampak yang akan terjadi akibat banyaknya sampah plastik di laut, yaitu rusaknya ekosistem laut, seperti air laut menjadi tercemar dan spesies laut yang rentan plastik akan menjadi punah.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, baik, benar. Terima kasih untuk bersama Anda yang masih selalu setia bersama kami tepat di FM 97,8 MHz. Saat ini kita bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Daerah
1: Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, inilah Warta Siang.
2: Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sendiri sebagai ketua pelaksana telah menerima sumbangan hewan kurban berupa sapi sebanyak 4 ekor dari Bapak Kapolri.
3: 3 ekor kambing. Ini Pak memang dari masyarakat semua Pak?
4: Iya, dari masyarakat, jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya serta
1: pokok berita mewarnai perjalanan informasi Warta Siang kita. Polda Sulawesi Tenggara membagikan ribuan kupon daging kurban bagi masyarakat dan personil Polri. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan belasan hewan kurban sapi dan juga kambing. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, Polda Sulawesi Tenggara membagikan ribuan kupon daging kurban bagi masyarakat dan personil Polri. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
5: Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban dalam rangka Idul Adha di Mapolda Sulawesi Tenggara. Ketua Panitia Kurban yang juga Dirbin Mas Polda Sultra, Kombes Pol Suharman Sanusi menjelaskan, total hewan kurban yang dihimpun dari seluruh jajaran kepolisian di Sulawesi Tenggara mencapai 362 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Rinciannya, Mapolda Sultra menyembelih 66 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Satbrimob Polda Sultra 147 ekor sapi dan 3 ekor kambing, sementara jajaran Polres menyembelih 149 ekor sapi dan 5 ekor kambing.
2: Kalau kita lihat dari data tahun lalu dengan data tahun ini, itu nominalnya sama.
6: Pak, ada kurban dari Kapolri juga, Pak?
2: Ya, ini perlu saya sampaikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sendiri sebagai ketua pelaksana telah menerima sumbangan hewan kurban berupa sapi sebanyak 4 ekor dari Bapak Kapolri. Kalau dilihat tadi saya tanyakan kepada pemotong hewan kurban, itu jenis sapi Brahma.
5: Daging kurban ini kemudian didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 1.000 kupon pembagian daging kurban untuk anggota Polri, masyarakat sekitar Mapolda Sultra, serta sejumlah pondok pesantren. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
1: Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan, kesabaran, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Andi Sumangaruka juga menjelaskan bahwa perayaan Idul Adha memiliki dua dimensi utama, yakni aspek religius dan juga sosial. Dari sisi religius, masyarakat diajak untuk melakukan introspeksi terhadap setiap tindakan dan perjalanan hidup agar dapat melangkah lebih baik ke depan dengan hati yang ikhlas. Sementara dari sisi sosial, ia juga menghimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk meningkatkan kepedulian dengan berbagi dan berkurban demi membantu sesama, terutama di tengah berbagai keterbatasan yang masih dihadapi sebagai sebagian warga Sulawesi Tenggara. Menurutnya, semangat gotong royong dan kebiasaan menyisihkan sebagian rezeki sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus juga memperkuat solidaritas sosial di daerah. Sebagai bentuk partisipasi pribadi pada Idul Adha tahun ini, ia juga menyumbangkan 11 ekor sapi kurban yang disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara. Kita Kita ke informasi selanjutnya. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan belasan hewan kurban sapi dan kambing, dan juga ratusan kilogram daging kurban berhasil disalurkan kepada warga. Dan selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
7: Masjid Baitul Hikmah Panti Asuhan Muslimin Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan hewan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan tersebut, tahun ini menyembelih sebanyak 16 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Penyembelihan kurban dilaksanakan dalam dua tahap, pada hari pertama Rabu 27 Mei dan penyembelihan hari kedua pada Kamis 28 Mei sebanyak 13 ekor sapi. Seluruh hewan kurban berasal dari jemaah masjid, warga sekitar, serta masyarakat umum yang turut berkurban melalui Masjid Baitul Hikmah. Ketua Panitia Kurban Masjid Baitul Hikmah Nurdin Mardan mengatakan pihaknya sejak jauh hari telah memberikan edukasi kepada jemaah serta masyarakat terkait pentingnya berkurban dalam ajaran Islam. Selain itu, panitia juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkurban melalui pengumuman di media sosial. Tahun ini total yang berkurban sebanyak 115 orang, terdiri dari 112 orang peserta kurban sapi dan 3 orang kurban kambing.
4: 3 ekor kambing.
3: Ini Pak, memang dari masyarakat semua,
4: ya, dari masyarakat, jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya, serta kami sampaikan secara meluas melalui media sosial, dan itu respon dari masyarakat untuk bergabung sangat luar biasa untuk bergabung dengan kami.
7: Lanjut Nurdin, dalam penyembelihan belasan ekor sapi dan kambing tersebut, panitia menghasilkan ratusan kilogram daging kurban yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui sistem pembagian kupon. Nurdin menjelaskan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding Idul Adha tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, total hewan kurban yang disembelih mencapai 21 ekor. Menurutnya, kondisi ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah kurban pada lebaran tahun ini. Meski demikian, Nurdin tetap mengapresiasi masyarakat yang masih menyisihkan rezekinya untuk berkurban di tengah tekanan ekonomi. Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan mendapat pengawasan ketat dari dokter hewan pemerintah kota Bau-Bau melalui bidang peternakan, serta dokter hewan dari Kementerian Agama. Tim dokter melakukan pemeriksaan antemortum dan postmortum dengan memeriksa kondisi fisik hingga organ dalam hewan kurban setelah disembelih. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan kurban bebas penyakit dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadah Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Kendari membuka layanan kunjungan khusus bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan selama 2 hari dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, agar para warga binaan tetap dapat merasakan suasana hari raya bersama dengan keluarga. Kepala Lapas Kelas 2 Kendari, Mahtar, mengatakan bahwa layanan kunjungan tetap buka tersebut itu dilaksanakan selama 2 hari sebelum kembali berjalan normal seperti biasa. Menurutnya, kebijakan itu diberikan untuk memfasilitasi keluarga yang ingin bersilaturahmi langsung dengan anggota keluarga mereka yang sedang menjalani masa pidana di dalam lapas. Selain membuka layanan kunjungan, Lapas Kendari juga menggelar sholat Idul Adha bersama yang juga diikuti oleh seluruh warga binaan dan jajaran pegawai. Mutar juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah di lingkungan lapas dibuat serupa dengan suasana perayaan di luar, agar warga binaan tetap bisa merasakan makna kebersamaan dan keagamaan pada momentum hari raya pada Idul Adha tahun ini. Lapas Kendari juga menyembelih 5 ekor sapi kurban, terdiri dari 1 ekor bantuan dari PT Aneka Tambang TBK dan 4 ekor hasil dari swadaya pegawai serta warga binaan. Daging kurban tersebut juga selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar lapas, termasuk sekitar 15 kepala keluarga dan sejumlah panti asuhan yang telah didata oleh panitia pelaksana. Satuan Reserse Narkoba Polres Kendari membongkar pabrik tembakau sintetis di BTN Javino 7 dan menangkap 2 pelaku. Dan selengkapnya kembali dilaporkan rekan Ferry Musafir.
5: Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari membongkar praktik pembuatan dan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Beten Javino 7 Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan dua pria berinisial MF dan AD yang diduga terlibat dalam proses peracikan hingga distribusi narkotika jenis sinte. Kasat Reserse Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir Musni mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi tembakau sintetis di salah satu rumah di BTN Javino 7. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba Polresta Kendari langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 14 paket plastik berisi diduga tembakau sintetis seberat 12,66 gram, 23 botol cairan sinte, serta sejumlah bahan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses peracikan.
8: Polresta Kendari mendapat info dari masyarakat bahwa ada salah satu perumahan di Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sering terjadi transaksi narkotika jenis sinte. Lalu kami bersama tim melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekitar jam 11 WIB, anggota opsional Satres Narkoba Polresta Kendari melakukan penggerebekan di salah satu perumahan dan mengamankan seorang lelaki yang mengaku bernama saudara MF.
5: Pengembangan kemudian dilakukan ke rumah tersangka AD dan petugas kembali menemukan alat pengaduk elektronik, alkohol 96%, gelas kimia hingga ratusan botol semprot kosong yang diduga dipakai untuk memproduksi cairan sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, MF diduga berperan sebagai peracik narkotika, sementara AD menyediakan lokasi pembuatan. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Kendari masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dalam peredaran tembakau sintetis tersebut. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara target penurunan stunting hingga 24,3%. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat langkah penanganan stunting sepanjang tahun 2026 menyusul data Surveillance Nasional 2025 yang mencatat prevalensi masih berada di angka 26,1%. Angka ini menunjukkan dari setiap 100 anak sekitar 26 di antaranya mengalami gangguan pertumbuhan sehingga diperlukan penanganan lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat mengatakan penanganan stunting merupakan mandat Gubernur Sulawesi Tenggara agar kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Langkah tersebut tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga pelayanan pengobatan bagi anak yang sudah stunting maupun yang menderita penyakit penyerta penghambat penyerapan gizi. Untuk angka stunting saat ini berada di kisaran angka 26,1% dan ditargetkan tahun ini mengalami penurunan di angka 23,3%.
10: Kami dari provinsi, fungsi kami adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Ketika kami melihat bahwa kenyataannya di lapangan bahwa monitoring evaluasi ada masalah, ya kita langsung, itu yang saya perintahkan kepada teman-teman program. Kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di 26,1%. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%.
9: Penanganan stunting tidak hanya difokuskan pada intervensi kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih, pemenuhan gizi, hingga peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Dinas Kesehatan Sultra juga memusatkan intervensi mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun dengan melibatkan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait. Dengan strategi komprehensif dan sinergi seluruh pihak, pemerintah provinsi optimis angka stunting dapat turun signifikan dan diharapkan tidak hanya memperbaiki indikator kesehatan, tetapi juga mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan menjadi fondasi kuat kemajuan Sulawesi Tenggara ke depan.
1: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Sulawesi Tenggara membagikan ribuan kupon daging kurban bagi masyarakat dan personil Polri. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan belasan hewan kurban sapi dan kambing. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempling.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Radio Republik Indonesia bau-bau di mana saja Anda berada. Untuk Kapten Siang ini jumpa kembali bersama saya Kapten Sore ini ya, kembali bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri Pendegar. Kami akan temani Anda di Kapten Sore ini untuk edisi kita Kamis 28 Mei 2026 Pendegar. Juga masih dalam momen Hari Raya Idul Fitri

0: Duh, momen hari raya Idul Adha maksud kami ya, hari raya atau lebaran haji kita kenalnya begitu, atau lebaran kurban begitu pendengar, di hari kedua hari ini. Dan kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana hari ini kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagu dangdutnya siapa?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Oke, nanti disiapkan ya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Mas Irwan, saya ucapkan selamat mendengarkan, selamat lebaran.
0: Selamat lebaran, Bang Albert.
1: Ya, terima kasih banyak. Selamat dangdut adalah kita.
0: Salam Pro Dangdut kembali, dangdut adalah kita. Bang Albert di Keraton Buton, terima kasih untuk partisipasinya. Sehat selalu Bang Albert ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi satu penelpon kita. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita, Bang Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: Buteng menyapa.
0: Buteng menyapa. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kemarin cerah, hari ini cerah.
0: Cerah ya, alhamdulillah.
2: Daging sudah dinikmati juga.
0: Alhamdulillah.
2: Waktu purilah menikmatilah.
0: Alhamdulillah, berkah ya.
2: Amin.
0: Bang Faiz mau dengarkan lagu dangdutnya siapa ini?
2: Lagu dari ada lagu dari coba di Bang Kali di akses di Nusa Indah Record. Bang Kali, apakah ada lagu-lagu baru Nusa Indah Record?
0: Apa tadi Nusa Indah Record?
2: Nusa Indah Record di channel Nusa Indah Record.
0: Nusa Indah Record.
2: Nusa Ina.
0: Oh, Nusa Ina.
2: Ya,
0: itu Rusa ya.
2: Iya. Itu Nusa Ina itu untuk sebutan Pulau Seram itu. Julukan Pulau Seram Nusa Ina.
0: Pulau Seram ya Nusa Ina. Ini ada sih. Judulnya Nugu Rasa dari Bakri Ernas.
2: Ah, itu saja.
0: Disiapkan lagunya ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam
2: lagunya silakan. Lagunya untuk Bang Cali, semoga dipanjangkan umur.
0: Amin, sama-sama.
2: Bersama keluarga dan memudahkan rezekinya.
0: Amin,
2: untuk operator Bang Sen juga umur panjang sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Untuk Bang Zul di Wajo ya. Untuk kita di Wajo semoga dagingnya sudah nikmati juga. Amin ya, Bang Zul. Buat Bang Andik di Lorongga, buat Yono di Pimpi, buat Tegar di Keraton, buat Bang Angko di Lowo-Lowo, buat Indu di Siombo Barat, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah. Bagaimana Pak Saudara di Masohi itu support on daging kablom itu?
0: Iya.
2: Bagaimana kita juga kasihannya ya Pak Saudara?
0: Kirim-kirim sudah.
2: Ya, buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Mbak Alin di Kendari,
0: yeah.
2: Buat Bang Ucang juga, buat Rani Bucernate, Galuh di Bojonegoro, buat Rani di Kalsel. Dan semuanya tanpa terkecuali Bang Cale.
0: Baik, dilanjut. Siap.
2: Assalamualaikum, salam program Dangdut.
0: Salam Pro Dangdut kembali, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung. Bang Faiz di Lakudo, Buton Tengah. Sehat selalu Bang Faiz ya, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi sudah ada yang gabung pendengar. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, halo kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabar Bang Tegar?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Bang Tegar mau dengarkan lagunya siapa?
3: Fildan.
0: Ya?
3: Fildan, Tonino.
0: Fildan? Fildan apa judulnya tadi? Tom Hiho. Kurang jelas suaranya Bang Tegar, mohon maaf.
3: Sonia.
0: Oh Sonia, Sonia. Coba nanti kita carikan ya. Salam-salamnya dulu deh buat siapa ini?
3: Nah, pertama-tama untuk Bang Tegar bersama Dengan siapa nih?
0: Dengan Charlie, iya bang, iya dengan Charlie.
3: Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses selalu.
0: Amin, sama-sama bang.
3: Kita sama-sama dari Hitung Tengah.
0: Iya.
3: Ini bang Faiz di Losongko, saya di Mas Bangka. Kemudian untuk bang Zul di Wajo.
0: Iya.
3: Mas Bang di Jawa Timur, Bung Andi di Lepatun.
0: Iya.
3: Asisnya ada juga Bung Pe di Bure, Alim di Kendari, ada Emma di Kerawang, Mbak Sari di Kelso, di Ternate, Andi di Batak, Waisal di Minah Barat, ada juga Emma di Kambari, Mbak Tiara di Kendari sana, ada di Kota Temesari,
0: baik.
3: Sunda Emma di Lepoeto, ada juga Mbak Wisma,
0: iya.
3: Tuan Hobo, Tuan Kemat,
0: Tuan Kemat, baik. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita Bang Tegar di Keraton Buton. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya.

Baik pendengar, kita hadirkan ada Maggie Z untuk Bang Albert dengan judulnya Mahal. Kemudian ada Bakri Emas ya namanya dengan Nugu Rasa. Kemudian kita sudah coba cari yang Sonia dari Vildan ya, tapi yang kami dapat itu hanyalah performnya, tapi untuk rilis lagunya tidak ada. Jadi kita hadirkan Sonia aja, lagunya sama tapi dari penyanyi aslinya Abi Mingesti. Tetap dia dari bau-bau pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

0: Cepat masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, terus mendengarkan Radio Republik Indonesia bau-bau. Dan yang mau gabung, deringkan saja, telepon kami 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada gabung ya? Kita sapa dulu ya. Halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang John.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, minal aidin wal faizin salim.
2: Iya, maaf lahir batin ya, Mbak Rani ya.
3: Iya, mudah-mudahan kita selalu sehat, umur panjang.
2: Amin.
3: Allah memanjangkan kita punya umur, kita bisa bertemu lebaran untuk ke depannya lagi, insya Allah.
2: Amin, ya Allah, amin, amin. Mau dengarkan lagu dangdutnya siapa ini, Mbak Rani?
3: Cuma DP judul dan DP orang kita nggak tahu.
2: Waduh, apa dong judulnya itu?
3: Manis manis, DP judul manis unti.
2: Manis? Apa?
3: Manis-manis unti.
2: Manis unti. Manis-manis unti. Manis-manis unti. Oh iya, ada ini penyanyinya, siapa namanya ini? Lagu lama ya. Doan Opara.
3: Ada, Bang?
2: Ada lagunya.
3: Ada, terima kasih kalau ada.
2: Buat siapa lagunya?
3: Pertama-tama buat pencari, selamat beraktivitas, semoga baik, selalu aktif dan bersayang, insya Allah, amin.
2: Amin, amin, amin.
3: Juga semua yang udah lewat, ada Bang Faisal, terima kasih atas kesukaan. Juga ada Ita di sana, semoga selalu sehat. Ada Bang Yunus, ada Bang Andi, Bang Gul juga, Bung Tegar, Albert, Bang Andi, Bang Ucan. Jadi ada Alin, Purnama Sari, ada Mbak Sari. Buat bunda semuanya, tanpa terkecuali, Bang. Oke.
2: Oke.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Rani. Sehat selalu ya, dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita sapa lagi satu penelpon kita, pendengar. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita, goyang-goyang, yuk.
2: Dengan siapa, di mana?
4: Bung Benijo di Manado.
2: Bung Benijo, Manado. Gimana kabar, Bung? Kabarnya gimana, Bung Beni?
4: Manado, kabar alhamdulillah sehat, cuaca mendung, arus lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif.
2: Wah, itu yang penting itu, lancar dan kondusif.
4: Kondusif. Tapi kalau finansial, kalau finansial,
2: waduh, itu yang parah itu. Oke, Bang Benijo, mau dengarkan lagu dangdutnya siapa ini? Ya?
4: Ada lagu apa nih, Bang?
2: Ya, lagu dangdut ini.
4: Iya. Oh, kita coba dari versi Indah Pada Waktunya.
2: Indah Pada Waktunya. Disiapkan Bang Benijo, silakan. Salam-salam Bang Beni.
4: Yang tugas dengan siapa ini, Dang?
2: Dengan Cali yang tugas, Bang Beni.
4: Bang Cali.
2: Iya.
4: Tetap
2: berdoa
4: dengan Tuhan Yang
2: Maha Kuasa. Amin. Allah Subhanahu
4: wa Ta'ala tentunya. Amin. Amin. Merayakan Idul Adha walaupun sudah lewat hari kedua.
2: Baik.
4: 447 Hijriah, minal aidin wal faizin.
2: Maaf lahir batin, Bang Beni.
4: Pak, ada Pak Andi di Batam, terus ada Purnama Sari di mana ya, Purnama Sari di Mandar.
2: Di
4: ya. Sobat. Ya, ada Bung Jul juga di Bau-Bau. Apa kabar Bung Jul, Bung Ucan? Terus ada Rani di Ternate, ada Ibu Farida di Palu, ada Ayu di Maluku Arena, tepatnya Polsaram.
2: Iya.
4: Dan seluruh tanpa terkecuali Bang Cali, terima kasih.
2: Siap Bang Benijo.
4: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Benijo di Manado, terima kasih sudah bergabung. Bang Benijo sehat selalu dan tentunya bahagia selalu ya bersama keluarga. Baik, kita nantikan lagi, mungkin ada yang mau bergabung, satu penelpon. Sekarang nanti kita hadirkan lagunya di line telepon kami 0402-2823994 dan 0825972-2994. Kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
5: Halo, kita Bung Cali.
2: Ye, Dangdut adalah kita. Bang Andis ya?
5: Iya, betul Cali.
2: Gimana kabar Bang Andis?
5: Baik.
2: Baik, alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa, Bang?
5: Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka.
2: Menari di Atas Luka. Disiapkan lagunya ya. Salam-salam ya. Silakan buat siapa ini?
5: Buat Bung Cali dan obatonya.
2: Baik.
5: Dan semua kru dan pendengar dari Bau-Bau.
2: Baik.
5: Dan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha, Bang.
5: Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Cali.
2: Sama-sama. Terbang Andis sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu Bang Andis ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga.

Baik pendengar, ada lagu dangdut Ambon, Manis Manis Unti, ada Dewi Persik, Indah Pada Waktunya, dan Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka. Tetap di era ribau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan, mungkin ini juga jadi sesi terakhir kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di 0822-5972-2994 pendengar, silakan yang mau bergabung kita nantikan. Dan 0822-5972-2994 pendengar, dimana saja Anda berada, hari ini masih momen Idul Adha, masih masuk ini ya. Kemarin perayaan hari raya Idul Adha, masih 1447 Hijriah, dan hari ini cuti bersama. Besok Jumat, besok pendengar sudah kembali beraktivitas seperti sedia kala. Jadi jangan sampai telat ya, karena satu hari kerja, Sabtunya libur lagi, seperti itu. Jadi harus semangat ya untuk Jumatnya besok. Dan kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha. Insya Allah mudah-mudahan yang diberikan kesempatan untuk berkurban tahun ini, insya Allah kurbannya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi kebaikan yang sangat luar biasa untuk Anda. Dan insya Allah juga buat yang belum mungkin sempat berkurban tahun ini, insya Allah tahun depan diberikan rezeki dan kesempatan untuk berkurban. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar kita, oh ya, sudah ada yang gabung via WhatsApp, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Dengan abang siapa, di mana?
3: Dengan Putra Mus di Flores, Kak.
2: Putra Mus di Flores. Gimana kabarnya?

0: seperti yang lagi mendengarkan dengan ucapannya selamat sore. Baik. Selamat mendengarkan, semoga terhibur ya dengan lagu yang dibingkiskan.
1: Baik.
0: Dan buat teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan RRI Persatu Bau-Bau, dengan ucapannya selamat sore, salam pro dangdut, dangdut adalah kita.
1: Salam pro dangdut kembali, dangdut adalah kita. Terima kasih putramu sudah bergabung, sehat selalu dan juga bahagia selalu bersama keluarga. Salam buat keluarga di Flores ya. Oke, kita nantikan lagi, silakan 0822 5972 2994 dan 0822 5972 2994. Halo pro dangdut.
2: Dari kita, assalamualaikum, selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dengan siapa di mana?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Mbak Ayu di Maluku Tengah, Malteng. Gimana kabarnya Mas Sohi?
2: Kabar Mas Sohi hujan dari semalam sampai hari ini hujan. Jadi kita kerja rumah untuk naik kemarin cepat.
1: Tapi
2: namanya hewan
1: kuburan
2: yang hadir.
1: Asal rendangnya jadilah ya.
2: Iya,
1: alhamdulillah. Iya. Amin, amin.
2: Terima kasih karena saya mendapatkan hewan kurban dan dalam
1: hewan
2: kurban tersebut ada doa dari mereka yang berkurban tertentu.
1: Baik, amin, amin. Boleh dengar lagunya siapa ini? Lagu dangdutnya siapa, Mbak Yu?
2: Lagunya Putri Isnari sama saya tidak mendengar lagu yang berjudul Doa. Doa aku kalau nggak salah.
1: Putri siapa tadi? Lagunya siapa tadi, Putri?
2: Putri Isnari judulnya Doaku.
1: Isnari judulnya Doaku.
2: Iya, dari Putri Isnari.
1: Putri Isnari. Oh iya, disiapkan lagunya. Salam-salamnya silakan Bayu.
2: Baik, saya menyapa buat semua sudah bergabung karena memang tujuan yang biasa sempit gitu ya.
1: Baik.
2: Mama kalau saya atau semuanya tuh yang berada di Radha, selamat hari raya Idul Adha, berbulan waktu untuk istri ya.
1: Iya, selamat berlebaran.
2: Dapatkan pahala dan untuk yang berkorban mendapatkan pahala yang
1: amin, amin ya Allah, amin.
2: Dan juga mau cari buat Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iya,
2: dan juga pada hari di Utara Selatan ya, sepertinya di siang Pak Parah, sambil dapat yang terkalami kelambi, anak-anak yang tutur semua di sana.
1: Iya.
2: Ya selalu dia buat keluarga kita ya di sana.
1: Baik.
2: Sampai saya bersama Allah subhanahu wa ta'ala, sampai jumpa di lain waktu ya Allah.
1: Iya, insya Allah ya.
2: Buat tambahnya terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Terima kasih Mbak Ayu di Mas Sohi Maluku Tengah sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Mbak Ayu menjadi penutup perjumpaan kita bergar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung ya. Dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang belum sempat gabung nanti bisa gabung lagi di Pro Dangdut edisi Jumat besok ya tentunya. Dan Anda tetap bersama kami RRI Bau-Bau. Kami masih punya sajian program lainnya untuk Anda, tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih buat ada pendengar yang terus bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Beranda Asta Cita berjenjang nasional. Selamat mengikuti.
1: Digital cuan maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
4: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada udah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
3: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
4: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
3: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
5: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
3: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
5: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
3: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu, bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo, bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan. Sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
0: Okay.
2: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Pria, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital, lokal saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan? Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikadek Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai kemana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten, targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Iya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Pun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, terima kasih untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita ikuti Gemas Saripati maju sekor Nusantara 4 Makassar.

0: dari Pati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1, sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju.
1: Pendengar RRI Pro 1, Mamuju, kembali bersama Gema Sari Pati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1, sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Randi.
0: Masuki informasi yang...
1: Saudara kita sore, akan masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi.
0: Halo.
1: Dari sore. Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi. Halo. Selamat sore.
0: Baik, silakan informasinya rekan Saiful.
1: Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi.
2: Makassar amankan 5 remaja anggota geng.
1: Mas sore.
2: Tetapnya dilaporkan Sarifuddin.
3: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral. Sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial, membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan, diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV, memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
4: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
3: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
5: Demikian laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin. Saya Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih informasi dari RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Kita ke RRI Bau-Bau bersama rekan Syahribul di sana. Selamat sore rekan Syahribul.
6: Selamat sore.
1: Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
6: Baik, terima kasih rekan Randi. Pendengar dan pemirsa, pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
7: Yang menariknya ini apa, penjual luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
8: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang Masjid Keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
7: Yang menariknya ini apa, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi biasanya event kurban ini, karena salat idnya itu anak-anak itu tunggu penyembelihan depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha. Tapi jis, kalau event tahunan Idul Fitri itu memang momen untuk anak-anak belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini, semua include lah, semua di sini.
8: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
7: Saya mengajak masyarakat ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali, kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
8: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
6: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Saya, Lodi Muhammad Syahribul dan Samsul Bari bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
9: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
10: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina, proses perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan insya Allah terus ke Mina. Insya Allah khusus jamaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jamaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nursyada melaporkan.
0: Baik, pendengar, berikutnya kita akan ke RRI Kendari untuk mengikuti wawancara. Di sana ada rekan Jihan Fauzia. Selamat sore rekan Jihan.
11: Ya, selamat sore.
0: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Kendari.
11: Ya, baik, terima kasih. Dari RRI Kendari, informasi mengenai tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pewawancara Yuliana Linda.
12: Pendengar, saat ini saya bersama Ibu Nisrina Hamid, merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa sih yang dimaksud dengan oversharing di media sosial dan mengapa hal itu bisa berbahaya?
13: Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang oversharing, berarti kita menyampaikan sesuatu informasi yang berlebih, yang berhubungan dengan personal kita. Nah, misalkan contoh, kita paham bahwa media sosial itu adalah sebagai tools, sebagai alat bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menyampaikan kepada publik secara personal siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh terlalu disampaikan kepada publik, misalkan yang bersifat secara pribadi, karena banyak case ya ketika kita terlalu oversharing yang berhubungan dengan personal kita. Contohnya misalkan kita memberikan informasi kepada publik bahwa posisi kita, rumah kita ada di sini, atau misalkan ada pernah kejadian melakukan home tour yang niatnya sebenarnya mungkin untuk memotivasi orang, tetapi justru berbalik pada tindakan kejahatan. Yang kedua adalah misalkan mengupload yang berhubungan dengan identitas kita. Bisa saja kita akan menjadi korban kejahatan. Kita sebagai user atau pengguna media sosial itu harus lebih berhati-hati. Nah, jadikan media sosial itu sebagai tools bagi kita atau sebagai cara untuk kita untuk personal branding. Tapi bukan pencitraan, Bu, ya. Jadi beda antara personal branding dan juga pencitraan. Saya mengutip pernyataan dari Ibu Sherly, gubernur ya, salah seorang gubernur yang menyatakan bahwa apa yang dia promosikan itu sebenarnya bukan karena dia haus validasi atau karena dia tidak butuh itu, tetapi itu adalah cara untuk menyampaikan kepada publik, ini loh yang saya lakukan. Itu pun juga harus dibatasi. Tidak semua harus kita share kepada publik, karena kadang-kadang hal yang positif pun yang kita share, justru kadang-kadang opini publik juga berbeda.
14: Tadi kan Ibu katakan informasi secara pribadi ya, yang dibagikan. Nah, apa saja sebenarnya yang dibagikan secara pribadi ini di publik atau di media sosial?
13: Ya, yang pertama adalah kondisi di rumah kita, misalkan memposisikan bahwa ini kamar anak saya, ini ruang tamu saya, ini ruang saya, misalkan bekerja dan seterusnya. Itu harus privat, harus privat. Kemudian yang kedua, identitas diri, misalkan KTP, kita upload ke media sosial, SIM-K. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang ketika misalkan sudah mendapatkan SIM atau KTP, kadang-kadang kan di-upload ke media sosial, alhamdulillah sudah berusia 17 tahun misalkan, itu sangat berbahaya. Yang jelas bagi saya secara pribadi, kita harus bisa memetakan hal-hal apa saja yang harus kita sharing kepada publik. Jadi jadikan kegiatan kita, aktivitas kita yang kita share kepada publik sebagai cara kita untuk meningkatkan perkembangan karir kita di masa depan, cara kita untuk bekerja secara profesional, begitu, Bu.
14: Iya. Nah, kemudian Ibu Rina, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan oversharing di media sosial?
13: Okay. Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu ini kan Gen Z, Gen Alpha, termasuk juga gen milenial atau siapapun itu, kita dikategorikan sebagai digital native, khususnya Gen Alpha dan juga Gen Z. Nah, yang ini mungkin terlalu klasik dan sudah sering kita dengar adalah bagaimana mengedukasi mereka literasi digital, menggunakan menggunakan media sosial itu lebih bijak. Memang tidak bisa dilakukan secara parsial ya, secara sendiri-sendiri, tetapi memang ini harus ada tanggung jawab semua, mulai dari sekolah, orang tua, lingkungan sekitar, dan seterusnya. Kita harus membatasi diri, kita harus membentengi diri kita, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh khalayak, apa yang tidak perlu diketahui khalayak. Makanya kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Seperti tidak semuanya harus di-share, kegalauan, kegelisahan itu tidak semuanya harus di-share.
12: Nah, pendengar, demikianlah tadi wawancara kita dengan Ibu Nisrina Hamid yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih.
11: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made Sudiarta, kembali ke RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi yang berikutnya, kali ini dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Jasmine. Selamat sore, rekan Jasmine. Rekan Jasmine, selamat.
16: Baik. Selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
16: Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
17: Di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan samping Taman Kota. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ibnu Firman Idi Amin Esa menyebut, sapi kurban merupakan patungan atau runan yang dikumpulkan setiap gajian, jaksa dan pegawai kejaksaan yang niat berkurban, sehingga terkumpul dana untuk membeli 4 ekor sapi. Dengan motivasi sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur adiaksa di daerah ini.
18: Kami Kejaksaan Negeri Toli-Toli, para pegawai baik jaksa dan tata usaha beserta keluarga, kami melakukan kurban sebanyak 4 ekor sapi. Jadi memang ini sebenarnya bukan kedinasan, pribadi kami dari keluarga Kejaksaan Negeri Toli-Toli melakukan kurban untuk tahun ini. Di tahun 2026 ini sebanyak 4 ekor sapi.
19: Pak, untuk sasaran pembagian hewan kurban ini?
18: Ya, sebagaimana ketentuan syariat kita kan? Ya. Sepertiga untuk memang yang orang berkurban, sepertiga lagi kepada kita berikan istilahnya sebagai hadiah lah ya, kepada mungkin tetangga, rekan, rekan sejawat, pemitra kita, dan sepertiga lagi yang berhak ya, fakir miskin.
17: Kajari Toli-Toli menambahkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail, semangat Idul Adha tentunya dapat terus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial setiap harinya, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, serta kepedulian nyata untuk mau berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat luas.
18: Akan juga pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya, kita berbagi dengan yang tidak mampu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
17: Dari 4 ekor sapi yang dipotong sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak mendapatkan daging hewan kurban dengan berat 1 kg per orang. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras.
16: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Rekan-rekan TNI bertugas, Sela dan Darwis, saya Jasmine kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari RRI Bone di sana bersama rekan Arviani. Selamat sore.
20: Selamat sore, Randi.
0: Baik, Arviani silakan informasi dari RRI Bone.
20: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dua desa yang absen dari PAW tahun ini dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulawe dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
22: Jadi masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua tuh, jadi mungkin tahun depan belum pilih kelakuan karena kan belum ingkrah tuh di Jom Pia saat pagi. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan, ini 2027 yang anu pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
21: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
20: Demikian informasi dari RRI Bone, saya yang bertugas Arfiani dan rekan teknik Andi Asir. Kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Mamuju bersama Randi.
0: Baik, terima kasih informasinya. Kita akan ikuti informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Ampana. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya disampaikan Ibnu Abbas.
2: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi. Salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
3: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija, sehingga harga jagung bisa bikin beras, itu dan kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan, itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
2: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berikutnya, pendengar, kami segera hadirkan laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah, reporter RRI Mamuju, terkait penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati melalui APBD. Selamat sore, sore rekan Rusdiansyah.
4: Iya, baik. Sore, Randi.
0: Silakan informasinya.
4: Iya, baik. Pendengar, pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Dijen Perbendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju saat ditemui RRI. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia juga menjelaskan besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
23: Terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah, atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasanya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
4: Baik, pendengar, melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih informasi dari Muhammad Rusdiansyah. Selanjutnya, pendengar, kita akan ikuti paket news feature yang diproduksi RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Selamat sore, rekan Waode. Selamat sore, rekan Waode.
24: Selamat sore, rekan Randi.
0: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari.
25: Selamat sore, rekan Waode.
24: Oke, selamat sore, rekan Randi. Selamat sore, rekan Randi.
0: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari ini.
25: Selamat sore, rekan.
24: Baik, terima kasih Randi dan pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4 untuk paket news feature di sore hari ini. Kita akan angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba. Akan angkat topik potensi.
1: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan seribu megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi mengatakan, kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
5: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk Desa Buasa. Pertama, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah itu merupakan PAD. Ya. Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat khususnya. Kelompok yang ada di sini, ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern, ya masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Ya artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat, Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Kan salah satu akses yang menunjang untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini, tentu akses jalan itu.
1: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran Napu secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
6: Dari dulu hingga sekarang bahwa khususnya kita di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di situ. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu kami melihat. Artinya sarana-prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik. Nah, contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan, Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semua itu. Bapunya sangat, Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
7: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.
11: Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan pendengar, demikianlah Gema Saripati Maju, RRI Sekoril 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy bersama Weni. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Kita sudah ikuti Gema Saripati Maju Pendengar bersama Pro 1 RRI Mamuju. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimah, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya, kita dengarkan renungan maghrib bersama Ustadz Alexander Zulkarnain dengan topik keutamaan bersedekah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pendengar radio RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi apapun yang sedang kita lakukan di sore hari ini. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita pada sore hari ini akan membahas satu materi yang insyaAllah memiliki hikmah yang penting bagi kehidupan kita, yakni adalah keutamaan bersedekah atau berinfak. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak ayat dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa sifat-sifat ahli surga adalah mereka yang banyak berinfak baik dengan hartanya maupun dengan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak berarti menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk tujuan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berinfak berarti juga membenarkan keimanan yang ada di dalam diri seseorang. Bagaimana tidak? Dikarenakan seorang yang berinfak berarti yakin bahwa harta yang dilepasnya tersebut tidaklah hilang melainkan menjadi sebuah pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dan tidaklah seorang itu bisa yakin melainkan dikarenakan adanya keimanan di dalam hatinya. Sehingga berinfak ini juga disebut dengan bersodakoh. Sodakoh artinya adalah membenarkan. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 262 bahwasanya orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan pahala yang besar dan mereka mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan dalam hidupnya dan tidak akan ada pula kesedihan di dalamnya. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta yang kita infakkan atau yang kita sedekahkan di jalan Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan akan menjadi sebuah tabungan kebaikan untuk kita, baik kita akan dapatkan di dunia sebagai penolak bala ataupun kita akan dapatkan di akhirat sebagai pahala yang sangat besar. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda bahwa tidaklah sebuah sedekah itu melainkan menjadi penolak bala bagi orang yang mensedekahkannya. Au kama qala. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama berusaha untuk bisa meninfakkan atau bersedekah semampu yang kita bisa di antara harta yang kita miliki, ataupun barangkali di antara kemampuan-kemampuan, keahlian-keahlian yang kita miliki. Misalnya kita miliki ilmu, maka marilah kita bersedekah dengan mengajarkan ilmu tersebut. Semoga Allah SWT berkahi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasih.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau.
1: Pendengar RRI Bau-bau, selamat malam untuk pendengar setia yang mendengarkan kami di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Kebersamaan untuk segmen Captor malam ini ditemani Yanti juga Bung Alam di operator ya, dengan sejumlah program acara pilihan, lagu-lagu dan pastinya juga informasi akan mengisi aktivitas dan waktu bersantai Anda di malam ini hingga jam 12 malam nanti. Ya pendengar, malam ini juga terasa hangat tentunya ya, karena kita masih ada di hari libur dan juga selamat menikmati nuansa penuh daging. Kok penuh daging ya? Ya iyalah, karena kan kita sedang merayakan Idul Adha ya pendengar, hari raya kurban khususnya bagi umat muslim di seluruh dunia. Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jangan lupa pendengar ya, jangan kalap. Biasanya kalau udah Idul Adha karena banyak makanan apalagi banyak daging-dagingan, pada kalap kita semua ya, makan-makan terus sampai kenyang, makan lagi ya pendengar. Tapi tahu-tahu udah selesai lebaran, malah tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja sih, tapi juga dibarengi dengan olahraga. Ya, pendengar, informasi lainnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita update informasi dari Pro 3 RRI untuk Warta Berjaringan Nasional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, Penajar RRI Bau-Bau, ada informasi juga kali ini yang kami hadirkan dari kemkomdigi.com. Tapi bukannya fakta, malah hoax ya pendengar. Nah, beredar di media sosial pendengar video unggahan di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc itu tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026, dan unggahan ini beredar pada Mei 2026. Nah, ini kami kutip dari komdigi.id. Faktanya unggahan ini tidak benar pendengar, karena dilansir dari sumber terpercaya Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV, ini menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 nanti dipastikan tidak benar, karena memang sampai saat ini pendengar tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Damatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya adalah kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini juga belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun memperluas informasi yang belum terverifikasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar RRI, bau-bau libur panjang masih berjalan ya pendengar. Karena meskipun tanggal merahnya tuh kemarin nama hari ini, tapi besok kan work from home. Ya, tetap kerja sih meskipun dari rumah. Namun pendengar, terkait dengan libur panjang ini juga ada kabar yang nampaknya kurang mengenakan hati, karena ternyata sekarang tuh rupiah semakin melemah dan berada di posisi melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Aduh, padahal baru aja pekan lalu kayaknya 17.600 mendengar ya. Sekarang udah 17.800-an. Ya, pendengar, ini berdasarkan data Bloomberg. Pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 rupiah ya per 1 dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sekitar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar AS ini terpantau menguat di level 99,50. Pergerakan nilai tukar ini tetap terjadi ya, karena meskipun di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri juga tetap bertransaksi pendengar. Dan ini dikatakan oleh analis pasar uang Ibrahim Soebi ya, melalui rr.co.id. Saat ini Bank Indonesia hanya bisa melakukan intervensi di pasar internasional dan sudah melakukan intervensi sekuat mungkin. Tapi ya, memang faktor eksternal itu lebih kuat pendengar, mempengaruhi sentimen pasar. Dan ini dia pendengar ya, dikatakan kelicikan Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran ini menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Jadi serangan AS ke selatan Iran di tengah klaim AS soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Dan hari ini pun minyak naik 3%-an ya pendengar, harga minyak tuh jadi 97 US dollar per barrel dan harga minyak WTI jadi 91 USD per barrelnya juga. Situasi juga bahkan diperburuk pendengar karena kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina. Jadi setelah kedua belah pihak saling serang, gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga di kawasan Eropa. Dan menurut Ibrahim, kenaikan harga bahan bakar ini juga besarnya sebenarnya menyulitkan AS ya, bukan hanya rakyatnya tapi juga otoritas moneternya, karena kekhawatiran akan meningkatnya inflasi. Aduh ya, kita gimana ya, masyarakat biasa kita bisa apa gitu. Kita cuma bisa berdoa ya supaya kondisinya kembali membaik, rupiah menguat lagi pendengar, karena kalau udah rupiah melemah seperti ini, aduh, apa-apa udah pada mahal ya.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau,

0: Pukul 20 saat ini pendengar, saatnya kita ikuti berita terkini dari Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
1: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
4: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
5: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
4: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembeli pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
7: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
6: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
8: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
6: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
9: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
10: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
9: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
10: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
11: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu karir Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
10: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
12: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
3: Gak nyangka sih. Sudah mengira ya? Ya, mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
12: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
12: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu ada 300 desa 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doli Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Cubarsí sampai dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya Noval Saupala, Esos MM, Kepala RRI Kendari beserta keluarga besar RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, dan Demba Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan, mempererat tali silaturahmi, serta menumbuh kembangkan semangat, kepedulian, dan kebersamaan di tengah masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan rahmat, kesehatan, kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, di momen Idul Adha ini ternyata bukan hanya muslim yang antusias untuk berkurban, tapi juga non-muslim pada berkurban nih pendengar. Contohnya saja di Jakarta ya, karena dari informasi rri.co.id di sana tuh animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban di Idul Adha tahun ini juga cukup tinggi. Dan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia mengatakan Idul Adha ini identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal juga cukup tinggi, pendengar. Masyarakat non-muslim ini, pendengar, dikatakan menyumbang hampir separuh ya, separuh di antara hewan kurban yang disembelihi. Itu sekitar 60-an ekor pendengar. Ya, ada 60-an ekor ya pendengar yang dari sumbangan dari masyarakat umum, masyarakat non-muslim ya. Ini juga mereka menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendatipun begitu, hewan-hewan

Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Ya, untuk datanya ya pendengar, hingga pelaksanaan Idul Adha itu ada 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba, termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo sebesar 1,3 ton dan Wapres sebesar 1,2 ton.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka, atas nama pribadi dan keluarga dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui momentum ini, mari kita perkuat rasa persaudaraan, semangat gotong royong, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Hari Raya Idul Adha membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua, serta semakin mempererat persatuan masyarakat di daerah yang kita cintai ini. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam.

Baik, pendengar dari bau-bau, saatnya kami hadirkan untuk drama radio edisi hari ini dari RRI Medan dengan judulnya Aku Bukan Rene. Oh jelas ya, aku adalah Yanti. Tapi kita dengarkan bersama jalan ceritanya seperti apa.

0: Halo Rin, tumben nelpon malam-malam gini, ada apa?
1: Iya nih, aku lagi sendirian di rumah. Bapak sama ibu lagi pergi keluar kota. Kamu nginep sini ya, besok ya, mau ya?
0: Ya mau kali lah Rin, tapi aku izin ibuku dulu ya.
1: Oke sip, nanti kabarin ya kalau dibolehin sama ibu.
0: Siap.

0: Saudara pendengar,
1: Bu, besok aku nginep di rumah Rini ya. Boleh ya, Bu? Please.
2: Rini? Yang rumahnya di Kampung Beringin itu?
1: Iya, Bu. Boleh ya?
3: Apa? Kampung Beringin? Di sana kan terkenal angker loh, Dek.
1: Apa sih, Bang? Dasar penakut.
3: Emang iya kok, semua orang juga pada tahu.
1: Ih, ya udah sih. Aku cuma mau nemenin Rini aja. Dia sendirian di rumah. Ibu bapaknya lagi keluar kota. Boleh kan, Bu?
2: Ya udah. Iya, tapi kamu tetap hati-hati ya, Nak ya. Di kampung orang itu dijaga adabnya. Omongannya juga. Jangan yang aneh-aneh ya, Nak ya.
1: Siap, ibuku sayang. Bang, anterin ya besok.
3: Di, enggak ah. Serem.
1: Ibu, Bang Angga tuh enggak mau nganterin.
2: Angga. Anterinlah adiknya.
3: Iya, Bu. Dasar tukang ngadu.
1: Biarin. Yang penting besok main ke rumah Rini. Ya udah, aku ngabarin Rini dulu ya.

0: Udah pagi. Gak sabar. Hari ini mau main ke rumah Rini.
1: Dina. Dina. Bangun, Nak. Udah pagi nih. Bantu ibu sini.
0: Iya, Bu.

0: Masak apa ibu hari ini?
1: Nih, masak sop sama sambal kesukaanmu. Jam berapa nanti ke rumah Rininya?
0: Paling sore lah bu, biar gak panas.

0: Bocil, jadi gak nih ke rumahnya si Rini di kampung Beringin itu? Udah mau maghrib ini. Gak dengar tuh, udah suara ngaji di masjid.
1: Iya, ini lagi siap-siap. Nah, udah nih, let's go. Ibu, Rina pergi dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati kalian ya.
0: Iya, Bu.

0: Ini masih jauh gak sih rumahnya?
1: Enggak kok, bentar lagi sampai.
2: Halo, Din, kamu belum berangkat kan? Aku lupa bilang kemarin, jangan berangkat di antara waktu maghrib.
1: Ya, aku udah di jalan nih, Rin. Gimana dong?
2: Ya udah, kamu cepetan ya. Kalau lewat pohon beringin besar, nanti klakson dua kali ya.
1: Oke, Rin. Udah ya, repot nih lagi di jalan.
0: Kenapa, Dik? Kenapa, Dik?
1: Kata Rini, nanti kalau lewat pohon beringin besar, klakson dua kali, Bang. Jangan lupa ya.
0: Lah, tadi kan kita udah lewat pohon beringin yang besar itu.
1: Apaan sih, Bang? Itu pohon beringinnya di depan tuh. Udah, klakson dua kali cepat.
0: Seriusan? Tadi kita udah ngelewatin pohon itu loh.
1: Perasaan abang aja itu loh. Bentar. Bukannya ini pohon yang tadi ya, Bang?
0: Tuh kan. Nggak percaya sih dibilangin. Udah. Kamu baca-baca doa aja. Bismillah, bentar lagi kita sampai nih.
1: Astagfirullahaladzim, Bang. Itu tuh, rumah ini. Alhamdulillah.
3: Ya Allah, Din. Kamu nggak kenapa-kenapa, kan?
1: Nggak kok, Rin. Aman.
3: Yaudah, yuk langsung masuk aja. Bang Angga, nggak mampir dulu?
4: Nggak dulu, Rin. Abang langsung balik aja. Sekalian mau sholat maghrib di jalan nanti. Nggak mau lewat pohon beringin lagi. Merinding disco nanti, Abang.
3: Bisa kok, Bang. Dekat ujung jalan juga ada masjid nanti.
4: Yaudah, Abang pulang dulu ya. Kalian hati-hati. Jangan lupa kunci pintunya. Sama jendela juga.
1: Iya, Bang. Abang juga hati-hati di jalan ya.
4: Iya.
3: Udah, yuk masuk, Din.
1: Yuk. Assalamualaikum. Wah, udah lama ya aku gak main ke rumah kamu, Rin.
3: Iya kan, makanya aku ajakin main lagi ke sini. Kamu gak sholat?
1: Enggak, lagi cuti, biasalah.
3: Wah, sama dong. Bisa samaan gitu ya. Ya udah, duduk sini dulu. Bentar, aku ambilin minum dulu ya. Pasti haus kan?
1: Tahu aja tuan rumah.
3: Nih, Din, minumannya. Aku ke warung bentar ya. Mau beli cemilan buat kita. Kamu mau ikut atau di rumah aja?
1: Di rumah aja deh, mager.
3: Ya udah, bentar ya.
1: Oh, ini pasti foto Rini waktu masih kecil nih. Lucu juga nih anak. Pakai segala dipajang di dinding lagi. Ya, hujan. Gimana nih si Rini baliknya?
3: Apa itu?
1: Sapu lidi. Perasaan tadi gak ada. Apa jatuh dari atas ya? Ya udahlah. Habis ini enaknya ngapain ya? Ih, Rini, bikin kaget aja. Mentang-mentang rumah sendiri, masuk gak ngucap salam, main duduk aja. Mana cemilannya? Kok malah ketawa sih, Rin? Mana cemilannya? Kamu makan ya pas di jalan. Tapi baju kamu kok gak basah sih, Rin? Emang gak kehujanan? Isrin, jangan gitu bercandanya. Aku takut nih, gak lucu, sumpah.

0: Rini, nyanyi apaan sih? Udah dong, jangan bikin takut. Mau kemana? Mau kemana, Rin? Ngapain ke dapur? Rini, Rin! Rini, kok aneh gitu ya? Kayak bukan Rini yang biasanya lah. Lah, ngapain sih Rini pakai nelpon segala? Kayak nggak bisa manggil aja. Halo? Ngapain sih nelpon? Orang cuma di dapur, kan bisa manggil aja.
1: Hah? Dapur? Dapur gimana, Din? Aku masih di warung nih, kejebak hujan. Makanya aku nelpon.
0: Rin, udah dong bercandanya. Gak lucu, sumpah. Orang tadi kamu duduk di samping aku, barusan aja.
1: Sumpah? Aku gak bercanda, Din. Nih, di sebelah aku ada Pak Kades. Lagi kejebak hujan juga. Ya kan, Pak?
2: Iya, Neng. Ini saya sama Neng Rini masih di warung.
1: Tuh kan, bener.
0: Terus, tadi yang duduk di sebelah aku, yang sekarang lagi di dapur, siapa dong, Rin, kalau bukan kamu?
1: Astagfirullah, Dina. Coba kamu lihat di atas pintu, ada security kan?
0: Tadi ada. Bukan di atas pintu, tapi di depan pintu. Kayaknya jatuh dari atas deh. Emang kenapa, Rin?
1: Ya ampun, Dina. Udah. Sekarang kamu baca doa ya, Dina. Pokoknya kamu baca terus ya. Ini aku pulang sekarang. Sekarang juga.
0: Halo, Rin. Rini, kok dimatiin sih teleponnya? Astagfirullah. Apa itu, ya Allah? Jangan ganggu.
3: Dina, udah tahu ya. Kenalin. Aku Marina, bukan Rini.
0: Astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kula auzubirabinas, malikinas, ilahinas.
3: Mau dibantuin bacanya? Kul auzubirabinas.
0: Jangan!

0: ganggu aku.
1: Dina, tenang Din, istighfar. Ini aku Rini. Tenang, tenang.
0: Ini beneran Rini kan? Bukan Marina kan?
1: Iya, ini aku Rini, Din. Kamu pingsan semalaman.
2: Marina?
0: Iya, Pak. Dia bilang namanya Marina. Maaf, tapi Bapak ini siapa ya?
1: Oh, ini Pak Kades, Din. Namanya Pak Anhar.
2: Jadi begini, Nadina ya?
0: Iya, Pak.
2: Begini, Nadina. Desa kami ini bisa dibilang angker. Mungkin Nadina pernah mendengar hal itu ya. Pohon beringin besar yang di ujung jalan sana dulunya itu adalah menara, dan perempuan bernama Marina dulu bunuh diri di menara itu. Konon kabarnya ya arwahnya itu gak tenang dan suka mengganggu warga sini dengan menyerupai wujud orang yang kita kenal. Makanya di setiap rumah di desa ini pasti ada sapu lidi di atas pintunya. Kami percaya kalau sapu lidi ini bisa menangkal Marina untuk masuk selama sapu lidi itu ada di atas pintu.
0: Oh, makanya Marina bisa masuk ke dalam rumah Rini karena sapunya jatuh ya, Pak?
2: Betul. Tapi enggak apa-apa, Nak Dina. Semuanya sudah aman, aman. Nanti kamu diantar Nak Rini ya pulangnya. Soalnya saya dengar Nak Dina ini juga datang di antara waktu maghrib ya. Nah, itu juga salah satu pantangan di desa ini, Nak. Gak boleh ada aktivitas di antara waktu maghrib. Karena kami percaya kalau di waktu itu Marina sedang berkeliling desa ini.
0: Ya udah, Pak. Saya pulang sekarang aja ya. Makasih banyak ya, Pak.
2: Ya udah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya udah, yuk Din, aku anterin pulang.

0: Makasih ya, Rin, udah nganterin aku. Mampir dulu yuk.
1: Aku langsung pulang aja ya, Din. Belum beresin rumah. Bapak ibu hari ini pulang soalnya. Salam aja ya buat ibumu.
0: Oh gitu. Ya udah, hati-hati ya, Rin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok pagi-pagi banget nak pulangnya?
0: Iya, Bu. Gak sesuai harapan. Dina lanjut tidur dulu ya, Bu. Badan Dina pegel semua.
2: Ya udah.

0: Jangan di kamar aja. Makan malam dulu sini.
1: Iya, Bu. Bentar lagi.
2: Dina.
1: Iya, Bu. Ini Dina keluar ya. Yuk, kita makan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Ya, pendengar RRI, bau-bau Idul Adha adalah momen untuk kita makan daging sepuasnya, bisa dibilang begitu ya pendengar. Dan meskipun begitu pendengar, ada cara agar kita bisa lebih menikmati Idul Adha tanpa harus mengalami resiko beberapa penyakit yang dikaitkan dengan kebanyakan mengonsumsi daging, pendengar. Nah, caranya bagaimana supaya tetap sehat ya, khususnya setelah Idul Adha. Nah, kita juga harus tetap konsumsi sayur ya, pendengar. Jangan lewatkan sayuran, karena ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi penting dalam tubuh kita. Dan pastikan untuk sayurannya tidak diolah menggunakan santan. Karena kalau sayuran santan juga ya, nutrisinya sedikit, kalorinya malah banyak ya pendengar. Dan sayur ini mengandung serat yang penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, sehingga bisa menekan resiko terjadinya penyakit jantung. Serat penting ya pendengar untuk mendukung fungsi usus yang lebih sehat dengan mengurangi divertikulosis ataupun juga sembelit. Ya, terus juga selain sayur-sayuran, udah pasti sumber serat lainnya ada di buah-buahan ya, karena selain tinggi serat, buah-buahan juga kaya akan vitamin, pendengar. Mengonsumsi sayur dan buah bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral tubuh kita, terutama kekurangan vitamin C, vitamin A, antioksidan dan juga mineral lainnya.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: pendengar RRI Bau-Bau, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ada penelpon yang mau gabung, Yanti tunggu ya di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994. Boleh WhatsApp juga ya pendengar, nanti Yanti bacakan pesan WhatsApp Anda. Atau telepon via WhatsApp, boleh. Ada penelpon, selamat malam ruang rindu. Ah, siap kalau begitu, terima kasih Bang Albert. Oke, pendengar, set, udah singkat padat jelas Bang Albert, yang paling cantik aja seperti penyiarnya. Yang lainnya juga silakan ya pendengar. Ada penelpon nih di belakang Bang Albert, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa, Bung Benny Jo, Manado.
0: Oh, mantap Jo. Bung Benny Jo ya. Mau request lagunya siapa? Kita di 2010 sampai sekarang nih.
1: Indonesia ya?
0: Iya, Indonesia.
1: Indonesia... Kita coba dari Delon, Negeri di Awan.
0: Negeri di Awan, boleh deh.
1: Oke, yang tugas yang Mbak siapa?
0: Sama Yanti.
1: Mbak Yanti ya, tetap dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat menyaksikan Hari Raya Idul Adha yang kedua. Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1447 Hijriah, kita langsung menyapa, ada Pak Andi di Batam, ada Ibu Farida di Palu, ada Bung Jul di Bau-Bau, ada Bung Ujan juga,
0: ya.
1: Ada Purnama Sari juga ya di Sulawesi Barat, ada Rani di Ternate.
0: Okay. Untuk dan semuanya ya.
1: Kecuali, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar yang lainnya juga yang ditunggu Anda, kebersamaan kita di Ruang Rindu masih terus berlanjut ya pendengar. Ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita next ke lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Oh, Ruang Rindu.
0: Iya. Bang Irman.
2: Iya.
0: Oke, Bang Irman mau lagunya siapa? Kita di tahun 2010.
2: Lagunya Fagetos.
0: Fagetos Abang. Ya. Apa judulnya?
2: Kehadiranmu.
0: Kehadiranmu. Boleh.
2: Menyapa sedikit ya buatnya Mbak Yanti yang siap dalam bertugas. Dan juga untuk Mbak Sari di Banjarmasin, Bang Sul. Serta untuk semuanya saja yang lagi monitor malam ini Mbak Yanti.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk yang sudah request di sesi kali ini, kita next ke lagunya dulu. Yang mau gabung yang ditunggu untuk sesi berikutnya.

0: Becu po.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Perirara ribau-bau, kita lanjut lagi di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Sudah ada penelpon, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Rani, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yanti. Minal aidin wal faidin, Mbak Yanti.
0: Iya, mohon maaf lahir batin juga Mbak Rani ya.
1: Iya.
0: Mbak Rani mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Teh Umar. Judulnya Memang Kita Tahu.
0: Memang?
1: Kita Tahu.
0: Kita Tahu.
1: Iya, Memang Kita Tahu.
0: Oh iya, ada nih lagunya.
1: Oke, salam-salam dulu ya Mbak.
0: Boleh.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Yanti bersama operatornya ya. Terus juga ada tiga serangkai, juga ada Bung Segar, Bung Segar, Bang. Ada Purnama Sari, ada Alin, ada Sari juga buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Ya pendengar, ada Mbak Rani yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan yang lainnya juga silakan. Nanti tunggu Anda ya, 0402-2823994. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Purnama. Mbak Purnama, baru monitor?
2: Dari tadi Kak Yanti.
0: Oh iya. Lagunya kita lagunya kita di 2010-an. Oh iya ya. Kalau tadi Teh Umar kayaknya udah lewat ya. Judulnya apa?
2: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati. Oke.
2: Ya.
0: Cinta Sejati.
2: Apa ya?
0: Dari siapa tadi? BCL ya? BCL. Ada nih lagunya.
2: Ya, sekarang salam buat Kak Rani tadi yang baru lewat. Ada Bang Adi, ada Bang Sung juga, Bang Jud. Semuanya tanpa kata-kata lagi buat Kak Yanti. Angkata selalu, makasih Kak Yanti.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam. Kita ke penelpon lainnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
3: Lagunya, halo Mbak Yanti.
0: Lagunya siapa Mbak Sari?
3: Iya, lagunya itu apa? Mata Jari Dua dari Alda.
0: Tapi kita adanya di 2010-an. Emang iya ya? 2010-an Alda. Bentar ya, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya. Mata Jadi Dua. Mata Jadi Dua, dia dirilisnya udah 90-an, udah lama.
3: Oh, udah lama ya. Lagu apa ya? Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Itu dari siapa ya?
3: Dari Doel Sumbang.
0: Doel Sumbang 90-an juga, udah lama banget. Atau mau yang di cover, mau gak?
3: Iyalah, maulah, tulikan aja lah.
0: Oke deh, kita lihatkan yang di cover ya. Lagunya buat siapa?
3: Lagunya buat Bang Relu, buatnya Bang Ujan, buat Purnama juga, buat Bang Andi, buat Mbak Rani, buat Bang Zul juga, buat Kak Yunus, buat semuanya aja.
0: Baik.
3: Buat Pak Yanti, mohon maaf lahir batin ya.
0: Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Ya. Baiklah, pendengar dari bau-bau, kita next ke lagu yang sudah di request berikut ini. Nanti kita lanjut lagi untuk sesi berikutnya ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Ini sesi terakhir ya pendengar di Ruang Rindu. Jadi silakan saja bagi yang ingin bergabung untuk merequest lagu-lagu kesayangan. Dan ditunggu partisipasi Anda. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Mbak Yanti.
0: Iya Pak Andis.
1: Iya.
0: Lagunya siapa Pak Andis?
1: Lagu Pamit mungkin ya.
0: Pamit dari?
1: Brewery.
0: Dari Brewery?
1: Brewery dari Yol.
0: Ya, kita di tahun 2010 nih Pak Andis.
1: 2000 berapa ya? 2000 kayaknya 2000 dia ya. Oh, 2000 saja dia.
0: Iya, 2010 kita nih.
1: Dipilihkan saja Mbak Yanti.
0: Ah, siap kalau begitu.
1: Durasi jadi.
0: Lagunya buat siapa?
1: Ini buat
0: Terima kasih. Ya, ke penelpon terakhir ya pendengar. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: 2010 lagu apa ya?
0: Kalau saya tahu banyak.
2: Sampai tahun 2026 ya?
0: Iya.
2: Oh, kalau gitu lagu terbaru aja 2026 ya?
0: Boleh.
2: Breaklaw aja.
0: Lagu yang siapa?
2: Breaklaw.
0: Judulnya apa?
2: Pergi dan apa ya? Apa? Ayang ada situ apa Mbak Yanti?
0: Breaklaw, bentar kita lihat dulu.
2: Lihat ya. Bukan judulnya.
0: Breaklaw ini ada. Kau pergi saat aku paling percaya. Ada juga. Kok lagu aslinya mana sih? Ini kayak banyak yang di cover lagu-lagu dia nih.
2: Iya kan.

Dan request lagu pendengar. Dan setelah ini masih ada persembahan Jazz Music Special untuk pendengar setia RRI Bau-Bau.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Just music.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisasi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Karisna Pabicara ini menceritakan kisah nyata Dahlan Iskan, seorang tokoh pengusaha yang juga dikenal sebagai politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Perjalanan hidup Dahlan Iskan yang berasal dari keluarga sederhana dan besar di pedesaan, meski hidup kekurangan, Dahlan selalu semangat untuk menggapai impian dan cita-cita. Tentu, dalam menggapai apa yang diinginkannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan dan keterbatasan yang harus dihadapi Dahlan. Namun sesulit apapun kondisi itu, semangat Dahlan tak pernah padam. Dahlan Iskan sosok yang bersahaja dan idealis dalam perjuangan hidupnya, sampai akhirnya ia menemukan dua kekasihnya, yaitu surat kabar dan perempuan dari Loa Kulu. Sesuai dengan judulnya, Surat Dahlan, maka novel ini didominasi dengan kumpulan surat-surat yang diterima oleh Dahlan ketika beliau berada di Samarinda, serta buku harian Dahlan Iskan. Perjalanan dan perjuangan sosok Dahlan muda yang sangat idealis dalam menemukan jati diri dan cintanya. Melalui novel ini, kita dapat belajar banyak hal mengenai perjuangan hidup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kegigihan, kesabaran, keberanian, serta prinsip Dahlan muda patut dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk menemukan jati diri dan membentuk pribadi yang tangguh. Selain menyajikan cerita yang inspiratif, novel ini juga menceritakan tentang secuil sejarah surat kabar Jawa Pos yang tidak banyak orang

sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu, muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata, wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

Harta Berharga adalah sebuah soundtrack dari sinetron Keluarga Cemara, sebuah drama lokal yang tayang pada tahun 1996 hingga tahun 2005. 9 tahun lamanya sinetron itu mengisi televisi dengan lagu pembuka yang sama, dilantunkan selalu di awal dan di akhir cerita. Jadi, tidak perlu heran lagi kenapa Harta Berharga begitu legendaris dan seakan tak bisa tergantikan untuk lagu bertema keluarga. Lagu yang dinyanyikan pertama kali oleh Novia Kolopaking dan penciptanya adalah Arswendo Atmowiloto, orang yang sama di balik cerita sinetron Keluarga Cemara. Makna mendalam dari diksi yang ia gunakan dalam lagu miliknya senada dengan judul sinetron yang ia pakai. Dari situ, kita tahu mengapa harta yang paling berharga adalah keluarga. Mengapa istana yang paling indah, puisi yang paling bermakna, dan mutiara tiada tara hanya bisa dijawab dengan satu kata, yaitu keluarga. Lagu ini memberikan pesan yang mendalam dan mengajarkan kita bahwa kita jangan hanya memberikan semangat pada orang lain, tapi lalai memberikan perhatian pada keluarga.

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin

Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka. Tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban. Entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

0: Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini. Dan esok pagi kami kembali menyapa Anda di jam 5 pagi. Selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo, Liokota, Bawobo. Untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar. Mulai jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan dalam mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5:03 kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5:10 kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan. Dan pada pukul 6 kita juga akan hadirkan Warta Kapten. Hingga pukul 6:30 kita akan hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi pertama. Hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8:30 kita akan kembali hadirkan Kapten pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik mendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربهم وذا

我一。

0: Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan. Dari studio RRI Bawa, kamu ucapkan selamat mengikuti.
1: Dia dibakar di api, ya, jadi suruh karena dia membantah raja, maka dia dihukum. Hukumannya adalah dia harus dibakar. Disuruhlah itu masyarakatnya oleh Namrud mencari kayu bakar, dan seluruh rakyat membawa kayu untuk membakar Nabi Ibrahim, dan termasuk bapaknya Azar. Bapaknya Ibrahim namanya Azar. Karena dia membawa kayu bakar dan keluarganya untuk membakar Ibrahim. Dalam sejarah, ketika Ibrahim itu ya dinyalakan api, dilempar di api yang berkobar-kobar 40 hari 40 malam, tidak berhenti itu api itu berkobar. Pada saat itu mereka katakan bahwa Ibrahim habis. Namrud juga mengatakan habis Ibrahim. Tapi Allah bercerita lain. Jadi tidak usah khawatir, kalau ada iman dan amal dalam hidup itu insya Allah Allah tolong itu. Maka pada saat itu Allah menyuruh api itu, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi pada saat itu Ibrahim justru merasakan enaknya, sejuknya dalam api. 40 hari 40 malam. Jadi kalau ditanya Ibrahim apa yang paling enak di atas dunia itu, ketika dia berada di kobaran api yang menyala itu, yang membakar dia. Tetapi pada saat itu Nabi Ibrahim selamat. Artinya kita ambil hikmahnya bahwa tidak usah khawatir dalam hidup, kalau ada iman dan amal Allah selamatkan. Itu satu perintah Allah untuk berdakwah. Berat jadi dai itu, kan menyampaikan yang hak, melarang orang yang tidak apa melanggar itu. Itu yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim setelah keluar dari anu, wah orang semua heran, wah semakin marah raja, kalau begitu Ibrahim bahaya, diusir dia dari kampungnya desa Urus itu. Kemana dia? Berjalan lagi. Allah suruh jalan dia. Ini perintah pertama adalah berdakwah. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu patuh. Kendati pun dibakar, siap. Jadi Ibrahim kelebihannya ketika ada perintah, dia lakukan. Dia masyarakatkan diri.
2: Ibarat kata kalau di zaman sekarang itu ya, diperintah itu siap.
1: Siap. Kayak tentara polisi siap.
2: Pokoknya apapun kondisinya.
1: Apapun itu resikonya, urusan di belakang.
2: Tidak bisa.
1: Ya,
2: siap.
1: Ya. Siap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim itu diusir oleh Raja Namrud dan termasuk orang tuanya, dia berjalan ke Palestina. Di Palestina itu kan ada sejarah Kanaan. Kanaan itu adalah anak-anak Nabi Nuh yang juga dia ingkar kepada Allah. Kanaan artinya itu Palestina sekarang.
2: Kanaan.
1: Kanaan. Itu bahasa dulu, bahasa Babilonia itu bahasanya itu adalah Kanaan.

0: negara antara Turki dan Iran sekarang. Sa'ur. Kalau Kanaan istilah kita sekarang Palestina. Di berjalan dia dari, coba lihat dua negara dia, dari Turki, Iran, lantas berjalan ke selatan di Kanaan, itu Palestina sekarang.
1: Kanaan.
0: Berapa jaraknya itu? Jaraknya jauh sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Ya, dia berjalan melewati hutan belantara, kemudian sungai Tigris dan Efrat yang begitu panjang. Sampai di sana dia berada di Palestina sekarang. Makanya Palestina itu menjadi apa namanya, kota yang luar biasa setelah Mekah. Nah, di situ 7 tahun dia berada di situ. Waktu itu berjalan antara 3 orang dengan dia. Yang pertama adalah istrinya, dikasih kawin dulu, namanya Siti Sarah. Siti Sarah itu cantik. Nah, ibu juga cantik.
1: Masya Allah.
0: Jadi wanita-wanita yang cantik dan cantik akhlaknya itu luar biasa. Nah, dikawinkanlah oleh keluarganya, baru bersama keponakannya untuk mendampingi, namanya Nabi Lut. Jadi Lut itu menjadi nabi nanti, keponakannya dia atau menjadi Nabi Lut. 3 orang itu berjalan ya sampai ke Palestina. Di Palestina 7 tahun ya berada di situ, musim paceklik, jalan lagi dia. Jadi Nabi Ibrahim itu tukang jalan. Jalan ke mana dia? Ke Mesir. Di Mesir itu karena paceklik dia mau ke Mesir, karena Mesir itu adalah daerah yang makmur. Sampai di sana diganggu istrinya oleh Raja Fir'aun. Jadi dua raja yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu, Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Semuanya raja ini adalah raja yang menganggap diri sebagai Tuhan. Singkat cerita, karena waktu kita singkat, di situ diganggu. Nabi Ibrahim itu ketakutan kepada raja itu, ditanya oleh Raja Fir'aun, wahai Ibrahim, siapa ini? Karena cantik istrinya, dia ketakutannya, dia berbohong. Maka satu-satunya nabi yang tidak pernah berbohong adalah Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim pernah berbohong karena ketakutan pada Raja Fir'aun. Kalau nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun, itu kehebatan Muhammad itu. Tanya apa? Ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam, sekarang itu adalah CCTV lah begitu, yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Setelah itu sudah 3 kali, Fir'aun dia tanya ulang, Ibrahim, siapa sesungguhnya ini? Dia bilang, sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai pembantu, membantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi masalah ke depan dengan dia, kan? Nah, setelah itu pulang kembali ke dia, tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak, kan? Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
1: Masya Allah.
0: Cuma satu istri.
1: Masya Allah.
0: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
1: Anak
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Tambah ya.
0: Jangan terlalu mahal.
1: Yang hebat itu adalah ibunya.
0: Ibunya. Nanti kita satu kali waktu kita akan bicara ibu itu hebat. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Ya, ibu yang pertama di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
1: Insya Allah itu. Nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
0: Akhirnya begini, supaya mengakhiri ini, supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 87 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu, dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas solih. Ya Rabb, wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang. Menikah. Jadi menikah ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu.
1: Kayaknya lain segmen.
0: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini, Pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tahu yang supaya saya bisa atur. Nah, gitu. Bisa enggak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak, namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng sekali Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi, kata baru tiga baru aman sedikit. Setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya tidak berani di situ. jadi kembali, setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istrinya bawa kemana? Ke Hejaz, kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah. Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini, kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 3 tahun boleh kau kembali lagi ke Mekah lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim sembelih kepunyaan. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
1: Kalau dari segala perintah yang ada itu, kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
0: Ya, ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, yeah. Tapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak, tapi pada akhirnya hancur ya itu. Hati-hati. Akhirnya apa? Dah suruh sembelih. Dia sembelih anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samaa'a. Itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih masuk dalam salat. Baru pada akhir salat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu masuk Ibrahim. Masuk dalam salat ya. Namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembelih anaknya. Itu kemudian haji masuk lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi, Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu ya diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saat saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat akan tidak waktu ini. Yang kedua ada namanya makam Ibrahim. Makam itu kakinya Ibrahim, telapak kakinya. Kenapa diabadikan? Dia kuat jalan. Kuat jalan menjalankan perintah Allah. Maka diabadikan kaki. Sedangkan itu ada namanya apa itu? Hajarul Aswad. Ya. Itu adalah rahim seorang perempuan. Diabadikan rahimnya seorang apa itu? Siti Hajar. Ya. Kalau rahim rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Ya, kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya peluk, ibunya cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur, apa itu likuifasi di patobo itu, yeah. Ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air di air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan? Kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijir Ismail, kemudian Hajar Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan Ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk apa ke segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan pendengar.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian juga banyak hal yang kita istilahnya pesan-pesan untuk kehidupan kita di masa kini ataupun juga masa yang akan datang ya. Apa makna kepasrahan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ya dalam membuktikan keimanannya, kemudian juga sudah disampaikan bagaimana kepasrahan seorang Siti Hajar ya, yang tentunya harus berpisah gitu ya dengan suami tercintanya. Dan kenapa keluarga Nabi Ibrahim ini sering dijadikan contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Ya,

0: Bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustaz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini teman-teman?
1: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasan Ibrahim ya, kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Ada perintah laksanakan, tidak ada rebel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya, dengar azan patuhlah. Ayo, ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang maha besar, di depanmu itu kecil, apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya, Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayya 'alas shalah. Mari salat. Pada saat itu kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayya 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada ya Allah, hamba patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hai alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kala orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat-sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kalau perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu, pernah enggak sholat di luar masjid? Kenapa? Perintah Allah, hei mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya, angkat tangan. Kita itu, Allah, itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba, Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihannya diganggu. Kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang, pasrah itu adalah ini, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya Bu.
0: Contohnya
1: ini.
0: Tidak susah.
1: Tidak ya, susah.
0: Ini contoh yang setiap hari ya. dalam sehari 5 waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin itu PR-nya kali ya. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan. Bagaimana kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
1: Ketika ada azan. Datang, laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud. Hebat itu. Dan ingat Bu, begini. Kalau ada perintah, ya, seberat apa perintah, laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu, semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau kita sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu, ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya Ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu yang namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Nah, jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim, itu Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah, kurang dilaksanakan, diskusikan dulu. Ada larangan, dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan, akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan sekecil apapun ya. Ada larangan, tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhana ya dalam hidup.
0: Iya.
1: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum, assalamualaikum, itu perintah. Senyum itu adalah
0: ibadah.
1: Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum. Tapi cinta jangan dibagi. Gitu. Jadi senyum diberi pada semua
0: boleh
1: orang.
0: Dibagi ya.
1: Boleh dibagi, tapi kalau cinta jangan.
0: Tidak boleh dibagi.
1: Cukup satu
0: ya, masya Allah, tabarakallah.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah itu kembali lagi
1: kepada yang bersangkutan
0: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya. Nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian
1: itu berat. Dunia ini dari seluruh 6 alam, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Ujian itu seluruhnya hidup itu ujian. Ya, saya sebagai dekan diuji. Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak? Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ini ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya. Ya. Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu. Namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu, dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini, sabar kan tidak ada batasnya. Memang begini, kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada Ya Allah, sabarkan hamba. Misalnya kita dalam tidak ada uang, jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah, kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu. Ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, di sembelih anaknya. Mau lihat berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri, pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusran. Bersama, maknanya kan begini. Kalau ada sulit, ada mudah. Ada senang, ada susah. Ada susah, ada senang. Jadi maaf begini. Yakin saya, seorang muslim itu dengan imannya, dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi, terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah lari dari hamba. Dari itu, ketika pada diuji gitu, sabarlah. Dan pada saat seperti itu, selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah, sholat, bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalam itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya kebiasaan saya.
0: Udah mepet subuh ya, Bos.
1: Itu enggak enak tuh. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
0: Jam 3 ya. Tengah-tengah ya.
1: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atas sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
0: kebiasaan.
1: Sama ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengan azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
0: Itu dia.
1: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
0: Tidur ya.
1: Baru dia bangun cepat. Enggak pernah Nabi bangun jam 4.
0: Baik.
1: Gitu? Iya. Yeah, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu, sepertiga akhir malam itu. Nah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat. Aman itu
0: ya. Yeah, okay. Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
1: Yang saya lihat, yang kita abaikan saat sekarang, kita sering khutbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata. Senjata itu wasta'inu bisarbi wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai
0: kunci
1: hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh. Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar, ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup, kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu. Sholat malam bagi Nabi wajib. Tapi kita sunnah muakkad, tidak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam, jadi keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada ring-ring kepada. Di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat.
0: Nah,
1: kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
0: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya topik-topik harus menarik di ini ya, yang dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari ini. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya, dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini penuh hikmah tentunya. Kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan, tapi dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan dan juga pengorbanan.
1: Betul, cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian gitu.
0: Iya, insya Allah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter. Masya Allah tabarakallah, saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, itu, kemudian itu mata ini udah mulai sepet-sepet tapi denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD, MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program Satu dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha, semoga keberkahan, kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua tentunya.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.

Putih, Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

selalu khawatir akan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al-Hakim.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Masyarakat, jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya serta kami sampaikan secara luas.
2: Apa penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan PT, terutama yang tinggal di bagian kota Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi biasanya event kurban ini, karena
3: selamat pagi dari kawasan Limbawulio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelataran Masjid Keraton Wulio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali gelar penyembelian belasan hewan kurban, sapi dan kambing. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Pelataran Masjid Keraton Wulio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat kini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Selengkapnya Hairul Mulku melaporkan.
2: Yang menariknya ini, apa penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
4: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wulio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang Masjid Keraton selalu dipenuhi pedagang musiman, jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wulio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
2: Yang menariknya ini, apa penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal, itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi biasanya event kurban ini, karena lepas salat idnya itu anak-anak itu tunggu penyembelihan di depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha itu. Tapi just kalau event tahunan Idul Fitri dan Idul Adha itu memang momen untuk anak-anak di belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini, semua include lah, semua di sini.
4: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan Keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga.

0: sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
1: Saya mengajak masyarakat, ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali. Kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
0: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku melaporkan.
2: Kita ke berita berikutnya. Sebanyak 404 hewan kurban terdiri dari 253 ekor sapi dan 151 ekor kambing telah diperiksa oleh tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau pada hari pertama pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembeli masyarakat dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Penyembelian hewan kurban di Bau-Bau mulai berlangsung usai sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 dan diperkirakan masih berlanjut hingga H+2 Idul Adha. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pertan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan serta pengawasan pasca penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pertan Bau-Bau, Dr. Justriati mengatakan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh di sejumlah titik penyembelian yang tersebar di wilayah Bau-Bau. Pada hari pertama, total yang diperiksa sebanyak 253 ekor sapi dan 151 ekor kambing. Menurutnya, puncak penyembelian hewan kurban diprediksi terjadi pada Kamis 28 Mei 2026. Karena itu, petugas disiagakan secara mobile untuk mendatangi lokasi-lokasi penyembelian, baik di masjid maupun lingkungan warga, guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Dalam proses pemeriksaan, dokter hewan melakukan pengecekan antemortem dan postmortem, mulai dari kondisi fisik hewan sebelum disembelih hingga pemeriksaan organ dalam setelah penyembelihan dilakukan. Hasil sementara menunjukkan seluruh hewan kurban yang diperiksa dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit berbahaya. Meski jumlah personil terbatas, Bidang Peternakan Dinas Pertanian tetap mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pengawasan dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bau-Bau. Pemeriksaan hewan kurban dijadwalkan masih akan berlangsung hingga Jumat 29 Mei 2026 guna memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Masih di Warta Cape Town pagi dan kita ke berita lainnya. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali gelar penyembelian belasan hewan kurban sapi dan kambing. Ratusan kilogram daging kurban berhasil disalurkan kepada warga. Selengkapnya Wa'ode Nur Liani melaporkan.
4: Masjid Baitul Hikmah Panti Asuhan Muslimin Bau-Bau kembali menggelar penyembelihan hewan kurban pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan tersebut, tahun ini menyembelih sebanyak 16 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Penyembelihan kurban dilaksanakan dalam dua tahap, pada hari pertama Rabu 27 Mei dan penyembelihan hari kedua pada Kamis 28 Mei sebanyak 13 ekor sapi. Seluruh hewan kurban berasal dari jemaah masjid, warga sekitar, serta masyarakat umum yang turut berkurban melalui Masjid Baitul Hikmah. Ketua Panitia Kurban Masjid Baitul Hikmah Nurdin Mardan mengatakan pihaknya sejak jauh hari telah memberikan edukasi kepada jemaah serta masyarakat terkait pentingnya berkurban dalam ajaran Islam. Selain itu, panitia juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkurban melalui pengumuman di media sosial. Tahun ini total yang berkurban sebanyak 115 orang, terdiri dari 112 orang peserta kurban sapi dan 3 orang kurban kambing.
5: 3 ekor kambing.
4: 3 ekor kambing. Ini Pak memang dari masyarakat semua Pak?
5: Iya, dari masyarakat, jamaah masjid dan masyarakat sekitarnya serta kami sampaikan secara meluas melalui media sosial dan itu respon dari masyarakat untuk bergabung sangat luar biasa untuk bergabung dengan kami.
4: Lanjut Nurdin, dalam penyembelihan belasan ekor sapi dan kambing tersebut, panitia menghasilkan ratusan kilogram daging kurban yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui sistem pembagian kupon. Nurdin menjelaskan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibanding Idul Adha tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 lalu, total hewan kurban yang disembelih mencapai 21 ekor. Menurutnya, kondisi ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah kurban pada lebaran tahun ini. Meski demikian, Nurdin tetap mengapresiasi masyarakat yang masih menyisihkan rezekinya untuk berkurban di tengah tekanan ekonomi. Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan mendapat pengawasan ketat dari dokter hewan pemerintah Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan, serta dokter hewan dari Kementerian Agama. Tim dokter melakukan pemeriksaan antemortum dan postmortum dengan memeriksa kondisi fisik hingga organ dalam hewan kurban setelah disembelih. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh hewan kurban bebas penyakit dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadah Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Buton menyembelih 11 ekor sapi kurban yang diprioritaskan untuk masyarakat membutuhkan di wilayah hukum Polres Buton pada Rabu 27 Mei 2026. Penyembelian hewan kurban dilaksanakan di lingkungan Mapolres Buton dan dihadiri Kapolres Buton, pejabat utama, personil Polres Bayangkari, serta masyarakat sekitar. Daging kurban didistribusikan kepada warga kurang mampu, kaum duafa, pekerja harian, dan masyarakat di sejumlah wilayah prioritas penerima manfaat. Kapolres Buton AKBP Ali Rais Endraha mengatakan pelaksanaan kurban menjadi bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat sekaligus sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan warga. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polres Buton membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Proses penyembelian dilakukan sesuai syariat Islam dengan melibatkan panitia kurban dan personil secara gotong royong. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Warga menerima daging kurban mengaku bersyukur serta mengapresiasi kepedulian Polres Buton yang rutin berbagi pada momentum Idul Adha. Melalui kegiatan itu, Polres Buton berharap nilai kepedulian sosial dan kebersamaan terus terjaga sekaligus memperkuat sinergi antar Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Buton.

Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelantaran Masjid Keraton Wulio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Masjid Baitul Hikmah Bau-Bau kembali gelar penyembelian belasan hewan kurban, sapi, dan kambing. Demikian Warta Kepton Pagi, saya Odi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah

Orang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau. Dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua selalu diberikan kesehatannya, kelancaran aktivitas dan juga hati yang bahagia menjalani rutinitas. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani waktu pagi Anda dalam program Kapten pagi ini, menghadirkan juga beragam lagu pilihan terbaik, informasi terkini hingga sapaan hangat yang siap juga menemani aktivitas Anda sampai beberapa waktu ke depan. Bagi Anda yang sedang bersiap juga mungkin berjualan di pasar, berkendara ataupun yang tengah menikmati santai pagi bersama keluarga, tetap semangat menjalani hari. Karena hari Jumat selalu punya energi baru untuk memulai semuanya dengan lebih baik pendengar. Tetap bersama kami di Kapten pagi ini. Dan tentunya informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Dan ini ada informasi kita juga dari Kabupaten Buton, di mana pendengar usai melaksanakan juga salat Id, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ini menggelar open house ya di rumah Jabatan Bupati Malige Daun Wajo. Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan juga penuh keakraban. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra didampingi juga Wakil Bupati Buton Sarifuddin Safa menyambut langsung para tamu yang hadir dari berbagai kalangan, mulai unsur Forkopimda, pejabat daerah, tokoh masyarakat hingga warga ini. Open house ini menjadi agenda rutin ya pemerintah Kabupaten Buton setiap perayaan hari besar keagamaan. Selain sebagai wadah silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan juga masyarakat. Dalam kesempatan itu pendengar, Bupati Alvin juga menegaskan Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan juga persaudaraan. Suasana kekeluargaan terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para tamu saling juga bersalaman dan berbincang santai bersama jajaran pemerintah Kabupaten Buton di momen Hari Raya Kurban tersebut.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya, pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Bau-Bau mengedukasi juga pelajar tentang tertib berlalu lintas di SD Negeri 3 Nganganaumala, Kecamatan Batu Poaro. Kegiatan ini dipimpin Kanit Kamsel Aibtu Muhammad Fitra sebagai upaya juga menanamkan kesadaran hukum dan tertib berlalu lintas sejak dini. Dalam sosialisasi itu, para siswa diberikan juga edukasi interaktif mengenai juga pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Personil Satlantas juga mengajarkan kewajiban menggunakan helm berstandar SNI saat dibonceng kendaraan serta memperkenalkan juga berbagai rambu lalu lintas sejak usia dini. Selain fokus pada keamanan, ini keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas, Kamseltip Karlantas ini, petugas juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas lainnya. Para siswa diimbau untuk tidak melakukan perundungan atau juga bullying, bijak menggunakan telepon genggam serta berhati-hati terhadap jajanan sembarangan. Tidak hanya itu saja, ini guru dan siswa juga diberikan edukasi terkait kewaspadaan terhadap maraknya kasus pelecehan seksual, baik verbal maupun juga non-verbal. Dan Kapolres Bau-Bau melalui Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Andi Burhanuddin ini mengatakan edukasi ke sekolah-sekolah merupakan langkah preventif penting dalam membangun karakter generasi muda yang taat hukum ini. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik ini untuk bersinergi bersama kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bau-Bau ini. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Bau-Bau juga berharap ya dapat menciptakan situasi Kamseltip Karlantas yang aman, lancar, selamat, kondusif dan juga terkendali, sekaligus juga mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak ya di wilayah hukum Polres Bau-Bau.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
2: Ya baik pendengar, masih di Kapten pagi ini ya. Dan ini kita ada informasi dari Buton Tengah, di mana Bupati Buton Tengah sehari ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1440 Hijriah di lapangan Tangkalawa, Kecamatan Lakudo ini. Bupati hadir bersama keluarga dan juga dipadati ribuan jemaah yang antusias mengikuti rangkaian ibadah suci ini dengan hikmat dan juga penuh kehusukan. Ibadah sholat berjamaah dipimpin oleh Imam Haji Muhammad Adnan, sedangkan khutbah Idul Adha disampaikan juga oleh Dr. Kiai Haji Amaluddin yang mengingatkan kembali makna hakiki pengorbanan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sambutan ini Bupati Azhari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meneladani ya ketulusan hati dan ketaatan Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail. Nilai pengorbanan tersebut diharapkan juga menjadi semangat kebersamaan dan pengabdian dalam membangun daerah, pendengar. Dan pendengar, Bupati juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah adanya keterbatasan dan juga efisiensi anggaran yang dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk juga di Buton Tengah. Meski menghadapi kendala tersebut, PMK berkomitmen terus berjuang menggali dukungan pendanaan dari pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan. Berbagai program strategis nasional dipastikan akan hadir di Buton Tengah, antara lain ini pembangunan sekolah terintegrasi nasional, kantor bulog, laboratorium kesehatan daerah, serta peningkatan status rumah sakit daerah menjadi tipe C. Selain itu, untuk pertama kalinya juga ke depan akan dibangun kantor pengadilan agama yang sementara waktu akan beroperasi di wilayah Kelurahan Lakudo. Bupati juga menegaskan visi besar daerah menuju kota santri di kota pendidikan. Visi ini dibangun bertahap melalui penguatan pendidikan agama, pembinaan pondok pesantren, serta menghidupkan kembali fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat ini. Langkah nyata telah dijalankan melalui hadirnya program sekolah rakyat bagi warga kurang mampu, serta rencana pengembangan perguruan tinggi berbasis sains kemaritiman guna memastikan juga tidak ada satupun warga yang putus sekolah. Sementara itu, tercatat dari data panitia pelaksana, jumlah hewan kurban yang disalurkan di Kecamatan Lakudo tahun ini sebanyak 201 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini berakhir aman, tertib, damai, dan mempererat tali persaudaraan antar warga, pendengar. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang tepat pukul 8, kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.